anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dia Dewa 19 dengan tajuk lagunya Sedang Ingin Bercinta.
1: Ya, yeah, yang mana sedang bercinta hari ini, teruskan berkasih sayang. Kalau yeah. pasangan tu buat anda marah, sabar. Ya. Apa-apa pun kunci dalam perhubungan, sabar.
0: Betul-betul, saya setuju benda tu. Baik, pagi ini menerusi vibe positif, kita nak kongsikan kepada anda matematik dalam kehidupan.
1: Ramai yang menganggap ni matematik hanya penting di dalam bilik darjah. Hakikatnya, matematik digunakan setiap hari dalam pelbagai urusan kehidupan tanpa kita sedari.
0: Ya, daripada membeli belah, memasak, hinggalah menguruskan keuangan, kemahiran matematik membantu kita membuat keputusan dengan lebih tepat dan bijak sebenarnya.
1: Jom kita nak lihat beberapa contoh bagaimana matematik ni memainkan peranan dalam kehidupan seharian kita.
0: Yang pertama, membeli belah. Matematik membantu kita membandingkan harga, mengira diskaun serta merancang pembelanjaan supaya lebih berjimat.
1: Dan kedua, memasak. Sukatan bahan dan nisbah yang tepat memastikan masakan menjadi lebih sedap dan mengikut resepi.
0: Yang ketiga, mengurus masa. Dengan mengira dan menyusun jadual, kita dapat menggunakan masa dengan lebih teratur dan produktif.
1: Dan keempat, mengurus keuangan. Matematik membantu kita menyediakan bajet, mengira simpanan dan merancang perbelanjaan untuk masa hadapan.
0: Ya, jelaslah bahawa matematik bukan sekadar subjek di sekolah sebenarnya, tetapi satu kemahiran penting yang memudahkan kehidupan seharian.
1: Jadi anda boleh gunakan matematik dalam setiap urusan harian. Apabila kita memahami dan mengamalkannya, banyak keputusan dapat dibuat dengan lebih yakin, tepat dan bijaksana.
0: Betul.
1: Macam tadi Gulin suruh saya congak berapa berat badan dia turun.
0: Ya.
1: Semudah ABC. Sebab saya memang hebat dalam mencongak. Kalau nak tanya, tanya saya.
0: Bagus-bagus. Lepas ni nanti saya tanya, saya punya bonus tahun ni berapa?
1: Kalau berapa banyak dapat tu, saya tak boleh bagi tahulah. Kalau tolong kira kan, saya boleh kirakan.
0: Boleh. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua, perhatikan matematik dan kehidupan anda. InsyaAllah lebih memudahkan urusan hidup anda. Dan anda boleh membandingkan sebenarnya.
1: Betul.
0: Mana yang lagi murah, mana yang lagi mahal. Tenang. Lepas tu, anda patut berjimat ataupun tidak dalam kehidupan. Ini kan?
1: Lagi satu apa? Lagi satu biar otak kita cerdas sikit. Bila kita berkira ni. Okey, sebentar lagi kita ada belajar apa hari ni? Hari ni kita nak belajar pasal logat.
0: Logat. Hari ni kita nak belajar tentang
1: alamak.
0: Saya,
1: apa?
0: Saya ingat hari ni Jepun menang. Jadi saya tulislah nak belajar bahasa Jepun.
1: Tapi tak apa.
0: Tapi tak apa. Okey.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Sebentar saja lagi kita akan belajar bahasa Jepun, tapi kita berhibur dulu dengan Sufian Suhaimi. Mencuba
1: rentak bagi KL.
0: Ini ber KL.

0: Ya, baik. Dah 8.29 minit pagi. Kita dah masuk dah ke ruangan belajar apa hari ini. Macam biasalah. Kalau Isnin, kita dah belajar mengenai makanan. Dan hari ini kita nak belajar mengenai bahasa.
1: Bahasa, dialek ataupun logat lah. Tapi hari ini, sempena Piala Dunia 2026, malam saya jangkakan Japan yang menang. Macam jangkakan lah. Tapi rupanya kalah. Tapi tak apa. Kita belajar juga. Belajar Japan.
0: Ke Korea.
1: Kita belajar juga bahasa Japan lah. Pada hari ini, bahasa Jepun, kita nak kongsikan kepada anda semua.
0: Okey, hari ini kita nak belajar apa, Kulin?
1: Yang pertama, Shuto.
0: Shuto.
1: Shuto.
0: Shuto.
1: Yeah.
0: Apa maksud dia?
1: Tendangan ataupun shoot dalam bola sepak.
0: Okey, okey. Yang kedua?
1: Yang kedua, Honda Boru.
0: Honda Boru.
1: Honda Boru.
0: Maksud dia?
1: Sentuhan tangan. Macam handball.
0: Okey, okey. Yang ketiga?
1: Shiai. Saya kalau tu salah sebut ni, sebutannya.
0: Tengok betul-betul. Shiai.
1: Shiai.
0: So, dia perlawanan.
1: Perlawanan.
0: Atau match.
1: Ya. Yang seterusnya, Anna, Anna.
0: Yang seterusnya saya pula. Dori Boru.
1: Maksudnya gelecek lah.
0: Okey, yang kelima? Passa.
1: Pasa ni maksudnya pas. Pas bola, pas. Hantaran.
0: Hantaran. Okey, yang terakhir, Goru.
1: Goru.
0: Goru.
1: Okay. Tapi kebanyakan bahasa Jepun ni dia suka tambah aryu kat
0: belakang. Ya,
1: saya kalau tengok kan, dia macam comel sebenarnya. Bila dengar mereka bercakap bahasa Jepun dekat waktu saya pergi Jepun dulu, saya rasa macam comelnya. Tapi saya nak bercakap tak pandai.
0: Okey, satu bahasa yang awak belajar masa awak pergi jalan-jalan Jepun ni.
1: Arigato gozaimasu.
0: Arigato gozaimasu. Lagi?
1: Yang
0: tu, itu. Sayonara.
1: Sayonara. Itu je lah yang saya tahu.
0: Lagi tak ada lagi dah?
1: Tak ada. Okay. Saya dekat sana memang saya menggunakan bahasa Inggeris.
0: Itadakimasu. Takkan tak dengar kat sana kan?
1: Dengar.
0: Saya masuk kedai sushi kat Malaysia saya dengar itu.
1: Tapi macam biasalah. Saya ni nak sebut susah. Terbelik-belik je dah saya.
0: Okey, tak apa. Hari ni kita belajar sebab Kulin pilih ni sementara Piala Dunia.
1: Lagi satu. Saya tahu. Ashiteru.
0: Ashiteru. I love you.
1: I love you.
0: I love you.
1: Yang ini yang saya tahu dari budak-budak
0: saya sekolah.
1: Saya siap tukar nama Facebook saya Fazli Natasha Ashiteru.
0: Ashiteru.
1: Yeah.
0: Tapi nak panggil apa? Teru.
1: Ashiteru lah. Nampaklah macam loving-loving gitu.
0: Loving-loving. Okay, sekian dah belajar apa hari ini.
1: Yeah.
0: Sementara nanti ada kopi bola pagi. Nak update game malam tadi dan pagi tadi, awal pagi tadi. Dengarkan bersama dengan kami.
1: Ya, yeah. Dan sebelum kita nak ke kopi bola pagi, kita layan dulu Aiman Tino dengan tajuk lagunya Pemata Cinta.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Pagi KM.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

0: masuk. Bijak menyumbat masuk gol pembukaan pada minit yang ke-42 tau.
1: Tapi Jerman bangkit menyerang bertubi-tubi hinggalah Kai Havertz muncul menyamakan kedudukan pada minit ke-54. Mm-mm. Lepas tu gol perlawanan terus jadi rancak, tapi kedudukan satu sama kekallah sampai tamat masa tambahan.
0: Tengok statik tadi pun macam tak percaya. Mm-hmm. Jerman punyalah dominan pegang bola sampai ke 75% tau. Mm-hmm. Bukan tu saja, mereka dapat 16 kali sepakan sudut. Mm-hmm. Tapi itulah orang kata, bola tu bulat. Skrip atas kertas tak sama dengan realiti padang.
1: Ya, kita memang tak boleh menjangkakan. Kita tengok pun berdebor tadi. Yeah. Dan Paraguay menggunakan taktik bertahan parking bus, pegang bola 25% saja, tapi mereka tersenyum lebar lah sebab membawa tiket ke pusingan 16.
0: Ya, betul. Dan drama penentuan penalti tadi memang betul-betul buat jatuh jantung penyokong ni luruh. Macam kami di konti ni kan. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil muncul sebagai hero mutlak negaranya bila dengan tenang berjaya menyelamatkan dua sepakan penalti daripada bintang kita Jerman, daripada Kai dan Nick. Masuk giliran penentu Jonathan Tan Tah pula. Mm-hmm. Memang orang kata berdebar-debar waktu perlawanan tadi. Bola tu melambung tinggi terus ke tempat duduk penonton tau. Dan akhirnya Jose Canale dengan tenang menyumbat gol penentu buat Paraguay.
1: Okay, memang duka lah sejarah hitam buat peminat Diamond Chef ni. Dan Jerman yang terkenal sebagai pakar penalti sebelum ni akhirnya tewas dengan pahlawan Amerika Selatan di Stadium Boston awal tadi. Berlangsung juga sebentar nanti perlawanan keempat pusingan ke-32 yang melibatkan Belanda versus Maghribi yang akan berlangsung pukul 9 pagi nanti ni. Pastinya anda kena tontonlah di saluran Sukan Plus. Dan update juga tadi yang awal-awal tadi, Jepun kalah dengan Brazil. Jadi Brazil pun telah menempatkan tempatnya ke pusingan seterusnya lah.
0: Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk menonton Piala Dunia 2026. Dan kalau ada suara-suara penyokong ni kan, kita nak sangat anda hantar voice note ke WhatsApp kami di KLFM di 0133309772. Sebab apa? Sebab kita nak menyemarakkan lagi kita punya Piala Dunia 2026 ini.
1: Kita nak dengar suara-suara anda sebab ramai kita punya rakan-rakan ni kan, dia keyboard warrior je. Masuk live dia tekan tetek-tetek, tapi bila kita minta hantar suara penyokongnya,
0: malu. Janganlah malu-malu. Kita nak dengar anda jerit gol. Kita nak dengar anda punya pendapat tu penting sebenarnya untuk Piala Dunia 2026 ini.
1: Okey, jom kita nak layan lagu lagi. Selepas ini ada lagi update terkini untuk anda.
0: Ya, kita layan dulu hashtag dengan tajuk lagunya My Crush.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: 8.52 minit pagi dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Mahalini dengan tajuk lagunya Bohongi Hati.
1: Ah, jangan bohong-bohong, okey? Yeah. Cakap biar terang, biar lurus. Okey, ni untuk anda yang memandu, sedikit update trafik untuk anda. Trafik perlahan ketika ini di Salak Jaya ke Pusat Bandar, persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana, Pandan Makmur ke MRR2 ke PJRM dan lain-lain lokasi sekarang ni. Alhamdulillah, trafik masih lancar lagi. Kalau anda ada info yang nak kongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972.
0: Baik, dan sekarang ni anda boleh tonton di Sukan Plus di mana baru saja nak bermulanya satu perlawanan antara Belanda versus Maghribi yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Anda boleh tonton lah di Sukan Plus.
1: Ya, dan kami pun sentiasa update keputusan terkini dan juga jadual perlawanan. Jadi singgah-singgah ke fanpage dan juga Instagram KLFM. Betul. Ini baru KL.
0: Dan selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu seperti biasa, hari ini kita ada game on lagu terbalik yang Kulin akan bagi di dekat Andayana.
1: Okay. Menantikan Kulin.
0: Okay, baik. Nah, sebelum tu kita layan dulu lagu Saiful Apek dengan tajuk lagunya Aspalela.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Indeks Pengukur Kemiskinan Kerentanan Rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, Penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Ini sekarang ni memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu, saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa Rezerva Persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan menggunakan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Baru KL.
7: KLFM ini.

0: Anywhere. 7.2 Kel FM. In baru KL.
1: Rentak pagi KL ini baru KL. Kembali lagi bertemankan Colin dan juga Andayana untuk pertemuan kita pada hari Selasa 30 Jun 2026.
2: Okey, di jam terakhir ni kami masih lagi temankan anda. Tapi sebelum tu, nak kongsikan dulu info trafik untuk anda yang memandu. Ni di NKVE, hati-hati ada kereta rosak di kilometer 13.5 arah utara dari Shah Alam ke Subang. Jadi lorong kiri terhalang. Tapi trafik masih lagi terkawal dan juga trafik perlahan ketika ini di Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Persimpangan Emas ke Jalan Istana dan lain-lain lokasi. Alhamdulillah masih lagi lancar. Kalau ada info trafik yang nak kongsikan, 013-3097-972.
1: Ya, berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ni kan, tadi kita ada war-warkan. Kita memang nak sangat anda yang semangat menonton bola ni untuk hantarkan suara penyokong.
2: Betul.
1: Dan pagi ni kita terima satu suara penyokong, tapi bukan lelaki.
2: Bukan lelaki.
1: Wanita.
2: Wanita, walaupun dia wanita, dia tetap dapat menguasai dan apa orang kata, menganalisa game dengan baik.
1: Betul. Saya bila dengar voice note tu, saya rasa akak ni memang bagus.
2: Jadi kita kena share juga dengan orang ramai.
1: Ini dah suara penyokong.
3: Suara penyokong.
4: Saya Mira. Okey, saya nak cakap sikitlah pasal bola kan. Okey, Jepun kalah dengan Brazil. Saya ingatkan Jepun menang. Okey, tapi tak dapat dinafikan lah Brazil memang kuat kan. And then sekarang ni, hari ni semua perlawanan semua be, walaupun saya perempuan tapi saya minat bola. Tapi pasukan kegemaran saya ialah Perancis esok pagi. Ha, so saya rasa, saya harap Perancis boleh menang lah, boleh layak.
2: Itu dia daripada Amira. Love, mak love. Walaupun dia Perancis, kita tak sama tim, tapi terima kasih di atas respon daripada Amira yang hantarkan suara penyokong. Jadi anda juga kalau mahu suara anda di kami udarakan, hantarlah.
1: Betul. Jadi tak kisah pun anda sokong mana sebenarnya. Kami nak dengar suara anda ni. Sokong mana? Lepas tu permainan dari tim mana? Macam mana? Menggembirakan hati ke? Ataupun rasa macam ala kecewa lah. Semuanya boleh menerusi suara penyokong nanti.
2: Dan sekarang ni berlangsungnya perlawanan Netherlands dan Morocco. Anda boleh saksikan juga di Sukan Plus dan muat turun RTM. Klik di telefon pintar anda.
1: Ya, dan sementara saja lagi kita ada game on di mana hari ini Kulin akan bagi Andayana lah untuk teka lagu.
2: Okey, saya terima dengan hati yang terbuka. Sebab Kulin dia setiap kali dia nak bagi game, dia akan pandang
1: saya gembira. Awas. Ini dah Naim Daniel dengan tajuk lagunya sekali lagi.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini ber KL.

0: suka lagu terbalik. Retak Pagi KL. Game on.
1: Ya, itu dia lagu persembahan Andi Bernadi dengan Donde Donde Donde.
2: Nah, dan sekarang ni seperti biasa lah kan, kita ada teka lagu terbalik.
1: Baik, hari ni saya kena teka kan?
2: Ya. Yeah.
1: Tapi saya tanya dulu, lagu Orang Putih ke Orang Melayu?
2: Lagu lama.
1: Lagu lama, asyik lagu lama.
2: Penyanyi wanita.
1: Penyanyi wanita, okey. Tahun 90-an?
2: Mungkin. Okay. Dah ready?
1: Ready.

0: Okey, apa dia tu? Apa dia tu?
1: Ah, dia macam nak dapat dah.
0: Okey.
1: Ah, dia macam nak dapat tapi tak dapat. Sekali lagi.
0: Okey, lagi sekali eh. Okey, apa dia tu? Apa dia tu? Kena lagi sekali.
1: Jap. Lagi sekali tu dah last kan? Sekejap saya fikir. Siapa nama penyanyi dia? Okey, lagi sekali last. Eish,
0: macam kita nampaklah kemenangan tu berpihak pada Gulin. Okey, lagi sekali.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Renta pagi ke e.
1: Zizan Kartelu hello. Ei, Sona, sing it.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, itu dia. Persembahan nyanyian daripada Sanawan dan Zizan Razak dengan tajuk lagunya Cintaku. Kenapa?
2: Macam mana dia punya tu? Chorus dia?
1: Dia cintaku tetapi hanya dari jauh. Sebenarnya kan, kita belum pun masuk bilik karaoke 972. Belum lagi. Sebab apa? Sebab kita nak dendalah Endayana. Sebab apa? Sebab tadi lagu Cintaku.
2: Okay.
1: Hari ni kita nak bagi Endayana remake balik lagu Cintaku tu.
2: Okay.
1: Tapi versi bola. Boleh
2: versi
1: tak?
2: Versi bola Saya tengah cari dia punya minus one.
1: Minus one? Awak dah ready?
2: Oh, dah ready.
1: Okay. 3, 2, 1.
2: Okay.

0: Piala dunia semangat membara, bersatu hati tanpa mengira. Menang atau kalah tetap berusaha, sukan menyatu kita semua. Sorakan bergema di seluruh dunia, bendera berkibar penuh bangga. Bola bergolek mengejar impian satu matlamat, jadi juara. Dia cintaku.
1: Ya, itu dia.
0: Marang je kan?
1: Eh, tapi marah ni sunawai pun seronok lah. Rasa macam tak tahu siapa yang menang.
0: Baik,
1: lepas tu
0: balik, baik kita nyanyi full lah sekulian. Jom, duet.
1: Nanti-nanti kita balik, nanti kita nyanyi full.
0: Dah lah, sumbang. Lepas tu nak nyanyi lagu full pula. Baik. Tok sendiri. Okay, jomlah kita nak masuk bilik karaoke 972. Sebelum kita nak pass kita punya konti pada Dayang yang sedang bersiap-siap keluar sana.
1: Jadi ini dah dua buah lagu yang kita akan mainkan terlebih dahulu untuk bilik karaoke 972. Antaranya kita ada lagu Salim, Trilogi Cinta, Cinta Tiga Segi. Dan juga Datuk Jamal Abdillah dan Siti Sara dengan tajuk lagunya Sandarkan Pada Kenangan.
0: Baik, jom Kuala Lumpur nyanyi sama-sama di bilik karaoke 972.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Itu dah tadi Salim dengan tajuk lagunya Cinta Tiga Segi. Ha, ha. Kita kalau bercinta janganlah bersegi-segi lah eh.
2: Cukup tiga satu. Penjuru.
1: Yeah.
2: Maknanya cinta tiga segi tu maknanya ada orang yang ketiga lah.
1: Ya. Yeah.
2: Orang yang tengah-tengah.
1: Dia keliru lah nak pilih yang mana.
2: Oh.
1: Tapi semoga anda tak keliru lah nak dengar radio mana.
2: Betul.
1: Teruslah dengar KLFM.
2: Orang lelaki je buat lagu macam ni. Tengok UK pun di sana menanti, di sini menunggu.
1: Yeah.
2: Arwah Salim pun buat trilogi cinta. Mana perempuan tak ada?
1: Ya. Yeah. Lagi satu lagu lagu ni. Alfsata. Oh baby, baby, jangan kau marah. Dia menolak wanita tersebut. Tapi dia panggil baby.
2: Dia panggil baby.
1: Kan harapan palsu tu.
2: Harapan palsu betul lah.
1: Yeah.
2: Make sense.
1: Ya, yeah, betul.
2: Okay, tapi selepas ni kita takkan keliru.
1: Mm-hmm.
2: Lepas ni DJ Dayang ketemankan anda di Hi Hi KL. Anda
1: yeah,
2: pun jangan keliru lagu apa nak pilih, nak bagi ucapan dekat siapa.
1: Betul.
2: Takutlah kan salah bagi ucapan. Kan orang lain dengar merajuk pula.
1: Jadi kepada
2: kan
1: ya, betul. Jadi kepada anda semua, teruslah kekal mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma.
2: Baik.
1: Hari ni saya tak ada pantun.
2: Tak ada pantun?
1: Ha,
2: tapi kita ada apa?
1: Kita ada lagu kita yang ada terakhir.
2: Khas untuk Dayang.
1: Ya, betul.
2: Okay, dan
1: ini
2: esok,
1: dia.
2: Esok insyaAllah saya, Dayang dan AP akan kembali untuk Rentak Pagi KL. Kita tinggalkan dengan lagu yang terakhir.
1: Ya, Spider, Cinta Dewa Dewi.
2: Ya, bye-bye KL. Assalamualaikum.
1: Bye-bye KL.

pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9700. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik, Gerik. Sik.

0: Ini dia Azlin dengan lagunya Hi Hi Bye Bye, membuka tirai untuk Hi Hi KL setelah geng RPKL Kulin dan juga Indiana Bye Bye Kuala Lumpur tadi kan. Setelah menemani anda dalam rentak pagi KL seawal 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi dan insyaAllah Dayang akan temankan anda dalam Hi Hi KL untuk edisi hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026. Bermula daripada saat ini sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Hai, apa khabar semuanya? Assalamualaikum. Semoga semuanya sihat selalu. Semoga semua yang ada rancangan untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ada yang tengah sibuk bekerja sambil-sambil menonton saluran sekarang ni yang sedang berlangsung perlawanan Belanda menentang Maghribi, yang masih lagi berlangsung di saluran Sukan Plus, dan ada yang mungkin menonton di aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Terus kekal bersama dengan kami dan seperti biasa dalam Hi Hi KL untuk anda yang nak membuat permintaan lagu, nak menghantarkan ucapan ke, kotlah hari ini birthday insan-insan yang tersayang kan, hari ini anniversary perkahwinan, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM, ini baru KL.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Itu dia Umbrella dengan lagunya Ramalanku Benar Belaka. Pasti ramai yang meramalkan negara mana yang menangkan. Dah pun mula pusingan yang ke-32 iaitu permulaan fasa kalah mati dalam Piala Dunia FIFA 2026. Jadi yang sedang berlangsung sekarang, Belanda menentang Maghribi. Belanda mendahului 1-0. Minit yang ke-71. Untuk anda yang menonton, boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, yang pastinya betul-betul percuma. Masih lagi berlangsung sekarang, Belanda menentang Maghribi. Belanda mendahului 1-0 sekarang. Banyak lagi yang akan dan kongsikan dari semasa ke semasa sambil-sambil itu. Dan yang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda yang telah pun menghantarkan melalui talian WhatsApp KLFM 0133097972. Dan yang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, untuk hari Selasa 30 Jun 2026. Pada petang nanti jangkaannya mendung, dan pada sebelah malam pula dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda, apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, dan doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar insya-Allah. Semoga tugasan anda juga dilaksanakan dengan sempurna. Untuk anda yang bekerja dari rumah pada hari ini, jangan lupa spot me anda setiap 1 jam. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

Wani Hasrita dengan lagunya Canggung membawa kita menghampiri 10.51 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, tak kiralah di mana anda berada pada ketika ini, di rumah ke, di pejabat ke, di dalam kereta sekalipun, berhati-hati untuk anda yang memandu. Tak kiralah ke mana pun destinasi anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, okey? Jangan lupa untuk patuhi had laju yang telah ditetapkan. Jangan lupa untuk jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan dan pastikan anda memberi signal dahulu sebelum tukar laluan, sebelum masuk simpang, okey? Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jagalah keselamatan pengguna jalan raya yang lain. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Masih lagi berlangsung sekarang, Belanda menentang Maghribi masih lagi Belanda mendahului 1-0 untuk anda boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan untuk anda, antara yang nak kongsikan, ini info yang agak menarik ya. 5 perkara kecil yang seronok dibuat kalau anda dah mula bosan dengan hidup anda sekarang. Mungkin ada yang macam bosan dengan rutin yang sama setiap hari. Okey, mungkin anda boleh cuba ubah perjalanan ke tempat kerja ke, ke tempat anda belajar ke, atau rumah. Kalau biasa naik kereta api ataupun kenderaan awam, cuba naik kereta atau motor pula. Yang kedua, baca buku daripada penulis yang tak dikenali ramai. Pergi bookstore, baca satu perenggan dan ambil je buku itu. Anda juga boleh bersiar-siar ke kawasan kejiranan yang anda belum pernah pergi. Gitu, acah-acah jadi macam pelancong daripada negara orang. Anda boleh juga belajar sesuatu yang baru. Join apa-apa kelas seperti kelas memasak ke, kelas mengaji ke, kelas bahasa ataupun banyak lagi kelas-kelas lain yang disediakan yang bukan rutin yang anda biasa buat. Dan juga yang terakhir, anda boleh kembangkan circle of friends anda. Okey, buka hati anda untuk menerima rakan-rakan yang baru. Mungkin boleh dapat sesuatu yang baru ataupun banyak yang anda boleh belajar daripada orang-orang yang baru anda kenal. Okey, itu antara 5 perkara kecil yang seronok dibuat kalau anda dah bosan dengan rutin yang sama selama selama kehidupan lah. Ada yang dah 39 tahun lah. Ada yang dah bosan dengan rutin, boleh ubah rutin itu. Tidak mengapa, kita boleh mencuba perkara yang baik yang tidak memudaratkan. InsyaAllah, boleh lagi, boleh hantar lagi lagu-lagu permintaan. Nak hantar ke ucapan juga boleh ke 0133 3097 972.

0: Edida Karma dan Yan Faizal Tahir menghiburkan anda dalam Hai Hai KL. Ini baru KL. Baiklah, perlawanan Belanda menentang Maghribi kini memasuki masa tambahan selepas kedua-dua pasukan terikat seri satu sama hingga tamat 90 minit permainan. Jadi Maghribi mencuri tempuan apabila berjaya menyamakan kedudukan pada penghujung aksi sekaligus memadam kelebihan Belanda dan mengheret perlawanan ke 30 minit masa tambahan. Jadi sekarang masih lagi berlangsung di saluran Sukan Plus. Belanda menentang Maghribi seri satu sama ketika ini. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
1: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif, pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KL FM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.
2: Guess I'm

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru KL.

0: Awak kat mana?
1: KL FM Mini Baru KL, itu dia Taufik Batisah dengan lagunya Awak Kat Mana. Untuk yang sedang memandu pada ketika ini dan nak kongsikan dulu info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Plaza Tol PJS ke PJS, dari Kelana Jaya ke Taman Megah, dan seterusnya juga trafik bergerak perlahan di Damansara Link, Seksyen 17 ke Susur TTDI dengan cuaca yang baik, insyaAllah. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hati di jalan raya, okey? Fokus kepada pemanduan anda. Untuk anda yang mungkin memandu dalam jarak yang jauh pada hari ini, jangan lupa untuk berehat sebentar. Sekiranya dah rasa mengantuk, lengah-lengah badan, berehatlah sebentar di kawasan yang selamat ataupun di R&R yang disediakan. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Masih lagi berlangsung Belanda menentang Maghribi untuk extra time di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, yang pastinya betul-betul percuma. Dan seperti biasa pukul 12:30 hari nanti kita ada segmen lagu lepas geram. Anda boleh minta lagu-lagu yang sedikit rock keras untuk dah yang siarkan pukul 12:30 hari nanti. Hantarkan terus ke 0133097972. KLFM, ini baru KL.

107.2 KL FM, ini baru KL. Pecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah, setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam, sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, apapun itulah adat permainan adatnya. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang kekalkan kemenangan, ada yang memberi kejutan, yang tak pernah menang tapi menang. Tetapi untuk anda, sepanjang Piala Dunia ini berlangsung, boleh terus setia bersama dengan kami di RTM. Kami akan siarkan secara langsung ataupun siaran tertunda menerusi saluran OK, saluran Sukan Plus dan pastinya di RTM Klik yang betul-betul percuma. Menghampiri 11.44 minit pagi, InsyaAllah 12.30 hari nanti, dan akan siarkan lagu-lagu dalam segmen Lepas Geram untuk anda yang mungkin dah mula mengantuk, dah mula lemau. Terus kekal bersama dengan kami di 97.2. Ini baru KL.

Itu dia antara lagu-lagu permintaan pendengar kita untuk segmen lagu lepas geram. Ada lagi selepas ini, tetapi Dayang nak kongsikan dahulu. Info menarik bersama dengan anda hari ini 30 Jun adalah Hari Media Sosial Sedunia yang disambut setiap tahun pada 30 Jun. Sambutan ini bertujuan untuk mengiktiraf impak besar platform digital dalam menghubungkan manusia di seluruh dunia, juga memudahkan penyampaian maklumat dan menggalakkan penggunaan media sosial secara beretika serta berhemah. Jadi hari ini adalah sambutan Hari Media Sosial Sedunia. Tetapi apapun, untuk anda yang gemar scroll-scroll media sosial, pastikan digunakan dalam perkara-perkara yang baik, positif, okay? InsyaAllah semoga memberi impak yang positif juga untuk semua orang di sekeliling kita. Okay, 21 minit tengah hari untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, yang mungkin dah pun nak menghantar anak ataupun mengambil anak-anak balik sekolah, ataupun yang nak keluar pergi beli makanan untuk lunch, berhati-hati memandu. Terima kasih kerana mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2. Ini Baru KL.

0: Fahmi ni baru KL. Baru saja berlalu Nadira dengan lagunya Bukan Lagi Kita, membawa kita menghampiri 12.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, kita imbas kembali keputusan penuh untuk perlawanan pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 30 Jun 2026. Brazil menang 2-1 menentang Jepun, dan seterusnya Jerman pula menentang Paraguay. Paraguay menang 4-3 menerusi penalti, dan yang baru saja selesai tadi Maghribi menang 3-2 juga menerusi penalti. Tough game ya untuk pusingan 32 Piala Dunia kali ini. Jadi untuk anda terus kekal, terus setia bersama dengan kami di RTM. Kami akan siarkan siaran langsung, ada siaran tertunda menerusi saluran OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kami juga di radio akan sentiasa update dari semasa ke semasa, keputusan perlawanan, jadual perlawanan untuk anda yang setia bersama dengan kami. Terima kasih semuanya untuk yang dah pun nak makan tengah hari pada ketika ini. Selamat menjamu selera diucapkan. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Ramai yang tidak sihat pada ketika ini. Jangan lupa pengambilan air kosong anda 8 gelas sehari sekurang-kurangnya, okey? Untuk yang tidak sihat, semoga cepat sembuh semuanya. Jangan lupa untuk makan ubat anda, cukupkan rehat anda. InsyaAllah semoga anda sihat semuanya. Kita jaga kesihatan kita, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang, dan juga jaga kesihatan insan-insan lain di sekeliling kita. Terus kekal bersama dengan kami KLFM. Ini baru KL.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5

Itu dia gandingan suara Ning by Zura, Jacqueline Victor dan juga Sheila Amzah dengan lagunya Di Mana Di Mana. Mahu kita menghampiri 12.49 minit tengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hi Hi KL edisi hari ini, hari Selasa 30 Jun 2020.

0: 10:06. Jadi terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehingga ke saat ini bersama-sama dengan Dayang kan menyaksikan perlawanan Belanda menentang Maghribi tough game tadi sehingga ke pukul menghampiri 12:30 hari baru selesai. Terima kasih semuanya kerana setia bersama kami dan semestinya kami juga akan setia bersama anda menceriakan lagi hari-hari anda dengan lagu-lagu info-info dari semasa ke semasa. InsyaAllah, satu tengah hari nanti kita ada utama satu tengah hari dari pusat berita RTM. Dan seterusnya dalam Nadi Kota KL, anda akan ditemani rakan setugas Ashila Ashura untuk 3 jam yang seterusnya sehingga ke pukul 4 petang nanti. Jadi untuk anda yang di pejabat ke, yang bekerja dari rumah ke, selamat bertugas dan yang ucapkan, yang bercuti, selamat bercuti, yang memandu berhati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan, gitulah kita ya. Selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan lagu Extra Sama Tak Serupa. Hari ini Dayang pilih lagu Terima Kasih. Terima Kasih yang pertama daripada I Am Nita. Terima kasih yang kedua daripada Dato' Awi. InsyaAllah kita bertemu esok hari dalam Rentak Pagi KL. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KL Extra, sama tak serupa.

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!
1: Hai, saya Nurin Aziz. Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: is a sexy chick.
1: Lagu-lagu terbaik tentunya bersama kami menerusi KLFM. Ini baru KL, sudah pukul 1.14 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Ketika ini saya Ashila Ashura akan terus menemani anda sampai pukul 4 petang nanti menerusi Nadi Kota KL untuk hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026. Apapun, terima kasih kepada Dayang yang temani anda menerusi Hai Hai KL. Dan untuk makluman anda muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.20 minit tengah hari. Ada antara kita ni yang tak nak pergi makan tengah hari ni, nak tidur. Katanya malam tadi tak cukup tidur, tengok bola. Tidur lagi berharga dari makan. Jadi tak apalah, sambil-sambil anda tidur-tidur ayam tu kan, anda boleh mendengar kami. Kejap nanti seperti biasa, kita nak kongsikan dengan anda pelbagai info-info dalam dan juga luar negara. Seperti biasa, lagu-lagu yang akan terus temani anda sepanjang hari. Ini dia lagu daripada Sami Yusof dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza, You Came To Me. Lain terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
1: KLFM. Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami tu waktu ini. 1:31 minit tengah hari. Saya Ashila Ashura di sini temani anda menerusi Nadi Kota KL hingga pukul 4 petang nanti. Tentunya kepada anda memandu, terutamanya yang bernama Cik Yun tu, yang tengah mendengar kami baru lepas makan asam pedas katanya. Alhamdulillah, tengah hari kan, kalau kita dapat makan asam pedas, dia kenalah ada nasi putih, lepas tu telur dadar, ada yang makan dengan telur masin. Itu satu menu yang cukup lengkap dah tu. Kalau dekat Melaka, kita akan makan asam pedas dengan nasi lemak. Tapi terpulang lah, yang penting sambil makan sambil mendengar kami. Terima kasih kepada Cik Yun ke, Cik Yin ke, Cik Amar ke, siapa-siapa sahaja yang mendengar sambil makan, sambil berhibur, sambil membuat kerja. Dan seperti biasa, sekejap nanti kita nak belanja anda lagu-lagu tanpa henti bermula 1:45 minit tengah hari nanti. Kita berhibur, ada lagu daripada VE dengan lagunya bertajuk Tak Mengapa, juga Akasha. Ini dia dengan lagunya Embun. Lain terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu daripada VE dengan lagunya Tak Mengapa. Gagal sekali bukan bererti akan gagal selama-lamanya. Bukan sahaja dalam percintaan tetapi gagal dalam pelajaran ke, gagal dalam kerjaya ke, gagal dalam kehidupan ke. Kita rasa macam kita gagal. Sebenarnya itu adalah ujian untuk kita semua. Bila kita tak berjaya tu, kita akan lagi berusaha untuk capai keinginan kita. InsyaAllah. Okay, 1.46 minit tengah hari. Sebelum saya lupa, 2.30 minit petang hari ini kita ada Sembang KL yang diterbitkan oleh Wan Mariah. Okey, yang akan membicarakan, yang akan berkongsi dengan kita bersama dengan tetamu istimewa kita mengenai Integrity Fun Walk 2026. Kita akan bersama dengan Timbalan Pengarah Bahagian Bitara Institut Integriti Malaysia. Kejap nanti kita akan kongsikan dengan anda selama 30 minit bermula 2.30 minit petang sampai pukul 3. Jadi tibalah masanya untuk Music Express, Music Tanpa Henti, sampailah pukul 2.15 minit petang. Kita layan tentunya menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: a sexy chick.
1: Selamat petang Kuala Lumpur. Tidak kira di mana jua anda berada, tentunya kami sentiasa menemani anda. 2.15 minit petang untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat sudah untuk Music Express. Bermula 1.45 minit tengah hari, 30 minit kita belanja anda lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express. Hari ini hari Selasa, pertemuan kita di udara 97.2. Tentunya sekejap nanti, seperti yang saya kongsikan dengan anda, 2.30 minit petang kita ada Sembang KL akan bersama dengan seorang tetamu istimewa kita untuk kita berbicara, berkongsi berkenaan dengan Integrity Fun Walk 2026. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan ke, mungkin anda adalah salah seorang yang telah pun mendaftar untuk berlari pada hari tersebut, anda boleh dengar kami. Kita ada live tentunya di page KLFM Ini Baru KL. Sambil-sambil tu, jom kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Nirvana, juga ini dia, Izu Islam, menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami untuk waktu ini. KLFM, ini baru KL, tepat pukul 2.30 minit petang. Seperti kita wawarkan kepada anda, hari ini Sembang KL kembali bersama dengan kita nak bercakap berkenaan dengan Integrity Fun Walk 2026 yang akan berlangsung pada bulan Ogos nanti. Jadi sebelum kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, kita pun pasti tahu di Kuala Lumpur ini setiap hari kita sentiasa sibuk dan juga mengejar masa di tengah-tengah Bandaraya KL ini, tapi dalam pada masa yang sama, kita kena lincah untuk mencari rezeki, stamina badan kita kena betul-betul ada dan kita kena terapkan nilai murni dalam diri. Jadi hari ini kita nak borak satu topik yang cukup orang kata segar, macam mana kita nak kekalkan gaya hidup yang aktif dan juga sihat, tetapi pada masa yang sama kita nak serapkan budaya integriti dalam kehidupan kita secara santai. Jadi sebab itulah bersempena dengan penganjuran satu event yang cukup orang kata gempak, iaitu Integrity Fun Walk 2026 pada petang ini, kita nak bawakan khas dan kita dah jemput dah pada hari ini seorang figura yang sangat istimewa dari Institut Integrity Malaysia atau singkatannya IIM. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada Nur Farahin binti Samsul Azman, merupakan timbalan pengarah bahagian Bitara Institut Integrity Malaysia. Assalamualaikum puan.
2: Waalaikumsalam DJ Aisyla. Terima kasih.
1: Sama-sama kasih. Ha, saya tengok puan tadi kan dari jauh, ya Allah cantik manis orangnya, gigi teratur aja tau. Jadi ini mesti kuat berlari ni jadi untuk anda kalau nak dapat kecergasan seperti tetamu kita pada hari ini, kita nak sembang-sembang santai. Sebelum nak sentuh berkenaan dengan larian Fun Walk 2026 Integrity ini, kita cuma nak tahulah serba sedikit. Sebab kalau kita sebut je tentang Institut Integrity Malaysia ni, ramai antara kita rasa macam, alamak, integrity ke? Apa itu kan? Mungkin ada antara kita yang macam blur-blur ataupun tak berapa nak clear apa sebenarnya peranan dan core business IIM ini. Boleh tak puan kongsikan serba sedikit kepada pendengar kita? Silakan.
2: Okay, terima kasih DJ Aisyla kerana menerima kunjungan saya ke Konti KLFM pada hari ini. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar KLFM. Jadi Institut Integrity Malaysia ataupun dikenali sebagai IIM merupakan sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang sebenarnya berperanan untuk meneraju dalam membudayakan integriti dekat Malaysia ni. Dan matlamat kami bukan sekadar meningkatkan kesedaran tentang integriti, tapi kami juga memastikan nilai integriti ini menjadi budaya dan amalan dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Dan juga ramai sebenarnya menganggap integriti ni sekadar rasuah, tapi sebenarnya integriti ni jauh lebih luas, Aisyla, dan juga merangkumi berbagailah nilai murni, antaranya nilai amanah, jujur, bertanggungjawab, telus dan juga beretika. Jadi IIM melalui tiga fungsi utama sebenarnya merangkumi aspek pendidikan, advokasi dan latihan. Kami juga membuat penyelidikan dan penerbitan dan juga kerjasama strategik dengan pemegang taruh daripada pelbagai bidang. Jadi IIM ni sebenarnya menawarkan pelbagai latihan integriti dan juga membangunkan modul-modul integriti, dan juga kami juga yang membuat melancarkan sambutan bulan integriti nasional. Dan juga insyaAllah pada bulan 11 ini kita akan adakan convention integriti nasional. Dan juga pendek katalah, IIM ni sebenarnya memastikan integriti ni bukan sekadar slogan tapi menjadi budaya rakyat Malaysia.
1: Okey, itu dia padat sekali. Moga kita semua tahulah, bila sebut integriti semua orang cerita pasal rasuah, takutnya nak sertai itu sertai ini kan. Cuma kita sebagai warga kota KL ni sibuk sangat mencari rezeki pagi, petang, siang, malam, sampai ada yang mungkin terlepas pandang soal nilai-nilai kejujuran. Jadi boleh tak puan kongsikan dengan kita kenapa integriti ni bukan sekadar teori atas kertas tetapi orang kata perlu disematkan dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita ni, dan menjadi budaya kerja kita. Orang kata bila sebut integriti ni, macam mana gaya hidup berintegriti ni? Boleh tak puan terangkan kepada kita warga kota?
2: Baik. Jadi Jashari sebut tentang kejujuran, itu adalah salah satu nilai dalam integriti. Jadi bagi saya sebenarnya integriti ni adalah asas kepercayaan lah. Jadi bila dunia hari ini kita nak ada kemahiran saja tak mencukupi. Jadi kepercayaan itu jugalah yang membezakan seseorang ni bila mereka ada integriti ataupun tidak. Jadi bila misal kata pekerja yang berintegriti ni, dia sentiasa menepati masa, dia amanah, dia jujur, lepas tu berani membuat keputusannya betul. Sebab integriti ini adalah melaksanakan sesuatu perkara yang betul tanpa walaupun tanpa orang melihat. Jadi kita jujur dengan diri kita dan akhirnya kita boleh bina reputasi dirilah. Jadi begitu juga dalam kehidupan seharian kita, sama kita memandu ke, berniaga, menggunakan media sosial ataupun mengurus kewangan kita, integriti ni akan berikan kesan positif hasilah kepada diri kita. Dan juga integriti ni bukannya sesuatu yang kita amalkan dekat pejabat saja, tapi kita boleh amalkan dekat kehidupan seharian kita.
1: Okey, cantik sekali. Okey, dengan cerita tak lama lagi IIM bakal menganjurkan Integrity Fun Walk 2026. Okey, bunyinya pun dah macam dah gempak sangat dah ni kan. Jadi kita nak tahulah, mungkin boleh spill serba sedikit kepada pendengar kita mengenai event ini, bila tarikhnya, di mana lokasi dan apa sebenarnya yang cuba dicapai menerusi program ini. Silakan.
2: Baik, program Integrity Fun Walk 2026. Okey, yang ini akan diadakan pada 16 Ogos 2026 dan merupakan program anjuran Institut Integriti Malaysia dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan KLCFM, KL Kafri Morning. Jadi program ini kita gabungkan elemen gaya hidup sihat, semangat kebersamaan dan juga membudayakan integriti dalam suasana yang santai dan mesra keluarga. Selaraslah dengan modul yang IIM ada, iaitu modul integriti kanak-kanak, modul integriti keluarga. Jadi sebenarnya integriti ini bermula daripada rumah. Jadi kita nak menggalakkan rakyat Malaysia untuk bersama-sama berjalan santai sambil kita membawa membudayakan integriti itu. Dan program ini juga akan dirasmikan flag off-nya oleh Yang Berbahagia Tan Sri Shamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara, merangkap pengerusi Institut Integriti Malaysia sendiri. Dan pada tahun ini, kami menyasarkan sebanyak 2,000 orang peserta yang terdiri daripada penjawat awam, warga korporat, pelajar, keluarga dan juga orang awam.
1: Okey, sekali lagi, bila tarikhnya?
2: 16 Ogos 2026.
1: Masih terbuka untuk pendaftaran?
2: Betul, masih terbuka sehingga 26 Julai 2026.
1: Okey, masih sempat lagi ni, ada lagi 26 hari.
2: Betul.
1: Untuk sama-sama kita menyertainya, terbuka kepada orang KL lah terutamanya yang mendengar KLFM tu waktu ini. Jadi terima kasih untuk anda semua yang mendengar kami menerusi frekuensi 97.2. Kita baru saja bersama dengan tetamu kita, iaitu Puan Nur Farahin binti Shamsul Azman, merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Bitara Institut Integriti Malaysia. Kita sentuh tadi berkenaan serba sedikit tentang integriti, dan juga inilah kita nak memperkenalkan, ataupun mungkin ada antara anda yang dah daftar dah pun untuk Integrity Fun Walk 2026 ini. Okey, kita nak berbalik kepada soalan, tentunya bila kita sebut perkataan integriti ini, orang mesti terbayang benda yang orang kata serius lah kan. Jadi kita nak IIM buat kelainan dengan penganjuran seperti Fun Walk 2026 ini. Macam mana program berkonsepkan chill dan relax ini boleh menjadi platform untuk membudayakan mesej integriti dekat orang ramai, Puan?
2: Baik, terima kasih. Hari ini pendekatan untuk menyampaikan mesej juga perlu berubahlah mengikut gaya hidup masyarakat kita, sebab ramai yang suka sertai fun walk, run dan sebagainya. Jadi kami percaya integriti ini bukan sekadar slogan ataupun topik yang dibincangkan dalam pejabat saja ataupun seminar, kelas dan sebagainya, tapi ia perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahawa mesej integriti ini bukan boleh disampaikan dengan lebih dekat dengan masyarakat, DJ. Jadi sebab itu kami memilih konsep Fun Walk, dan bila bukan sekadar berjalan, tetapi peserta ini juga bersama keluarga dan rakan-rakan, dan sebenarnya mereka boleh membawa mesej integriti. Ini yang kelainan kita untuk Fun Walk kita ni, kita boleh bawa mesej integriti bersama-sama. Dan juga bila mereka berjalan bersama, dia menunjukkan bahawa integriti ni bukannya tanggungjawab individu tapi tanggungjawab bersama. Dan juga program ini selaraslah dengan usaha IIM untuk membentuk masyarakat yang sihat, bersatu dan integriti. Dan juga kami percaya bahawa mesej melalui pengalaman ini akan jadi lebih mudahlah difahami daripada kita melalui seminar, dan itu saja.
1: Okey, jadi Fun Walk ini memang bukan saja kita secara perseorangan kan, kita boleh ajak kawan-kawan kita, sebab selalunya kalau pergi berlari ni memang kita kena berteman lah.
2: Betul.
1: Barulah rasa seronok dan sebagainya. Betul. Tapi tak apa, kita nak anda berlari juga bersama dengan kami. Ini permintaan lagu daripada Puan Nur Farahin juga. Katanya nak dengar lagu Bruno Mars yang terbaru. Jadi kita layan dulu lagu ini. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, mungkin anda dah daftar ataupun lagi tak daftar, nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan Integrity Fun Walk 2026, boleh hantarkan ke kami melalui Facebook kita, tengah bersiaran secara langsung sekarang. Layan dulu Nadia di Kota KL, ini baru KL.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM untuk waktu ini 2.42 minit petang. Kita berbicara, berkongsi dengan anda berkenaan dengan Integrity Fun Walk 2026. Jadi Puan, saya dimaklumkan ini merupakan kali kedua dianjurkan. Maknanya yang pertama pun pernah dibuat juga sebelum ini.
2: Betul.
1: Jadi kelainan untuk kali ini tentunya adalah untuk kita tarik minat orang ramai datang dan sebagainya. Cumanya bila kita anjurkan acara seperti ini, kita memang nak mesej itu sampai kepada masyarakat kita, dan tema kali ini iaitu melangkah bersama memacu integriti. Mungkin Puan boleh kongsikan dengan kita apa sebenarnya mesej di sebalik tema yang dipilih tahun ini.
2: Baik, terima kasih Tia Sheila. Jadi tema melangkah bersama memacu integriti ini sebenarnya membawa satu mesej yang jelas. Melangkah bersama ini kita gambarkan bahawa membudayakan integriti ini bukan sahaja tugas Institut Integriti Malaysia ataupun kerajaan semata-mata, tetapi merupakan tanggungjawab bersama seluruh rakyat Malaysia. Jadi manakala memacu integriti juga membawa maksud kita perlu bergerak ke hadapan secara konsisten dan juga menjadikan integriti ini sebagai budaya hidup dan asas kepada kemajuan negara. Jadi apabila setiap individu memainkan peranan, sama ada ibu bapa, guru, pendidik, pelajar, pejabat awam, usahawan ataupun pekerja swasta, kita sebenarnya sedang membina sebuah masyarakat yang lebih dipercayai dan negara Malaysia yang lebih berdaya saing. Jadi tema ini, melangkah bersama memacu integriti ini, amat sinonim bahawa semangat kebersamaan ataupun togetherness yang kita nak capai melalui Integrity Fun Walk inilah, kerana perubahan besar sentiasa bermula daripada langkah kecil yang kita lakukan sama-sama.
1: Okey, jadi kita target mungkin juga kepada golongan Gen Z ataupun belia-belia kita, yeah, untuk bersama-sama dalam larian inilah. Mungkin ada kelainan untuk Fun Walk kali ini sebab anak-anak muda ni dia gemar bergambar, ambil video, berlari sambil yelah tunjuk mereka sedang berseronok dan sebagainya. Betul. Mungkin cara untuk menarik minat

0: RM500.
1: Okey, maknanya ni memang menarik. Maknanya mereka boleh berjalan sambil menunjukkan kekreatifan mereka. Tak kisahlah macam mana pun, yeah. Dan insya-Allah akan diberikan ganjaran lah. Yeah. Orang kata sihat pun sihat, hadiah pun dapat. Kalau tak menang pun tak apa, yang penting kita sama-sama join Fun Walk ataupun Integrity Fun Walk 2026. Betul. Jadi puan, kepada pendengar KLFM yang sedang mendengar untuk waktu ini, dengar cerita pengisian kali ini selain daripada yang puan cerita itu, satu, kita dapat berjalan santai bersama dengan ahli keluarga, seorang-seorang pun tak apa. Mungkin ada next level ataupun yang di-highlightkan dalam, yang menjadi tumpuan dalam Fun Walk kali ini.
0: Okey, baik. Untuk Fun Walk kali ini, kita ada tiga kategori penyertaan, Hashira. Yang pertamanya kategori kanak-kanak, iaitu 3 km. Jadi siapa yang nak, anak-anak mereka yang suka berlari ni kan, nak bagi mereka berlari, nak bagi mereka jalan, masuk kategori kanak-kanak 3 km. Dan keduanya kita ada kategori dewasa 5 km. Dan juga yang istimewanya, kategori Fun Walk ni kita ada kategori keluarga. Jadi kategori keluarga ni adalah dua orang dewasa, mungkin ada ibu bapa ataupun ibu dengan makcik ke, dengan dua orang kanak-kanak. Jadi yang ini 3 km. Jadi ketiga-tiga kategori ini sebenarnya kami ada berikan ganjaran kepada finisher. Bukan sahaja dapat bila kita daftar, kita dapat of course dapat baju, dan juga kita ada pingat
1: betul,
0: finisher,
1: betul,
0: dan juga ada bib dan sebagainya. Tapi juga kita boleh berpeluang untuk memenangi hadiah finisher. Ini adalah 3 yang terbaik untuk setiap kategori, Ashila.
1: Okey, menarik tu. Saya kalau join mungkin 3 juga yang terbaik. 3 terbaik dari belakang lah. Tapi tak apa, yang penting kita join lah benda ni kan. Okey, target integriti sendirilah. Kita tahu selepas habis kesemuanya acara ini, message itu kita nak sampailah kepada masyarakat kita kan. Jadi mungkin apa yang puan nak kongsikan dengan kita berkenaan dengan larian dan juga message yang kita nak terapkan kepada masyarakat kita. Mungkin sikit lah.
0: Okey, baik. Jadi sebelum saya ke situ, saya nak tambah sedikit lah. Kita ada cabutan bertuah juga.
1: Ada juga.
0: Jadi semua peserta yang menyertai layak untuk masuk cabutan bertuah. Dan juga hadiah yang kita berikan, tawarkan adalah sebuah motor elektrik, MacBook Neo dan juga basikal. Dan juga kita ada voucher beli belah sehingga 30 orang pemenang cabutan bertuah. Jadi siapa yang nak datang tu, kita bagi juga inilah peluang untuk mereka menyertai cabutan bertuah ini. Baik, dan juga harapan saya lah untuk kita Integrity Fun Walk ini adalah dia menjadi satu platform yang menyatukan masyarakat Malaysia ini melalui gaya hidup yang sihat. Bukan saja kita menunjukkan mesej integriti, ramai yang nak mewawarkan semangat integriti tu, tapi manakah platformnya? Sertailah kami di Integrity Fun Walk ini. Selain kita berjalan sama-sama, kita menyemai nilai integriti dalam kehidupan seharian kita, dan juga kita nak jadikan Raya Malaysia ini amalkan integriti bukan sekadar slogan tapi satu amalan gaya hidup mereka. Baik, dan juga saya ingin mengajaklah seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan keluarga, kawan-kawan, kawan kerja, untuk dan juga organisasi masing-masing untuk turut serta dalam Integrity Fun Walk 2026 yang akan diadakan pada 16 Ogos 2026 di dataran di BKL.
1: Okey, jadi mungkin sekali lagi lah nak bagi tahu kepada pendengar kita dan juga penonton di Facebook kita, cara untuk mereka mendaftar ataupun cara untuk mereka dapatkan info ni bagaimana puan?
0: Baik, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Integrity Fun Walk, boleh layari www.iim.gov.my ataupun layari je media sosial rasmi Institut Integriti Malaysia, IIMGOVMY, dan juga anda boleh mendaftarlah di situ. Dan apa-apa informasi akan kita salurkan melalui media sosial rasmi kita.
1: Okey, dekat situ boleh dapatkan segala informasi berkenaan dengan Fun Walk ataupun Integrity Fun Walk 2026 ini. Tentunya setakat inilah dapat kita bersama dengan anda. Kita dah berkongsi berkenaan dengan Fun Walk 2026 ini bersama dengan tetamu kita Nur Farahin binti Samsul Azman, Timbalan Pengarah Bahagian Bitara Institut Integriti Malaysia. Sebelum kita mahiri untuk sembang KL kita pada hari ini, sikit mungkin nak mengajak orang KL sama-sama join larian ataupun jalan kaki ini. Silakan puan.
0: Baiklah, saya menyeru rakyat Malaysia yang mendengar KLFM pada hari ini untuk sertai Institut Integriti Malaysia dalam membudayakan integriti. Sama-sama sertai Integriti Fun Walk 2026 yang berlangsung pada 16 Ogos 2026 pada hari Ahad daripada jam 7 pagi hingga 10 pagi. Ramai-ramai cepat-cepat daftar sebab kita buka hanya sehingga 26 Julai ini saja. Masyalah. Jadi masih berpeluang untuk daftar. Jumlah sertai, jumpa anda di Integriti Fun Walk 2026.
1: Okay. Cantik sekali.

Masih lagi ada peluang untuk anda sehingga bulan Julai nanti, akhir bulan nanti masih ada masa untuk anda sertai, ajak semua kaum kerabat, keluarga, kawan office, bawa majikan anda sekali hari tu. Bos, jangan bagi saya kerja, saya nak ajak bos lari bersama-sama. Jadi terima kasih sekali lagi tetamu istimewa kita. Untuk anda yang sedang menonton di Facebook juga, terima kasih. Kalau yang sedang mendengar frekuensi kami 97.2, tak sempat nak dapatkan maklumat awal, anda boleh tonton semula di Facebook KLFM Ini Baru KL. Terima kasih kepada Wan Mariah, penerbit kita pada hari ini. Bos kita Encik Ihsan juga ada di konti ini. Kita akan kembali lagi bersama dengan anda semuanya selepas ini menerusi Nadi Kota KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif, pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol, Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL. Nadi Kota KL.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama je orang Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami per. Ini baru KL.

Itu adalah lagu Tak Mahal, lagu daripada Led Zeppelin, Faizal Tahir dan juga Santesh. Baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL. Ayuh orang KL, saya nak ajak anda semua bawa anak-anak, bawa adik-adik ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 yang akan bersama dengan anda pada awal bulan Julai, iaitu pada minggu ini, hari Sabtu dan Ahad, 4 dan 5 Julai 2026. Jadi anda boleh datang. Hari ini agak kecoh sikit sebab sekolah-sekolah di KL dan Putrajaya dah dapat pun hebahan untuk mengajak pelajar-pelajar, adik-adik kita datang ke uji bakat. Jadi ramai yang tanya itu, yang tanya ini, jangan risau. Seperti yang dalam poster tu, yang itulah anda kena bawa. Tak ada yang lain dah. Bawa gambar ukuran 5R. Lepas tu bawa juga salinan My Kit. Ada gambar anda. Bukan, borang. Borang penyertaan disertakan juga. Anda kalau tak tahu nak isi ke ataupun tak tahu macam mana nak buat, jangan risau. Masa anda datang pada 4 hari bulan nanti, ada juga borang yang disediakan untuk anda. Paling penting minus one. Dalam bentuk CD ataupun pen drive lah. Anda kena tahulah anak nak nyanyi lagu apa, adik-adik nak bawa lagu apa nanti. Jadi anda kena datang bermula pukul 9 pagi sampai 5 petang. Dan insya Allah dalam ramai-ramai yang datang pada hari Sabtu tu nanti, kita akan tapis 20 orang akan disaring untuk hari Ahad 5 Julai. Nak tahu siapakah yang bakal orang kata membawa nama KL ke peringkat seterusnya, anda kena datang hari Sabtu. Lepas tu hari Ahad kita saring 20 orang. Siapa yang berjaya, kenalah tunggu. Jangan lupa tau, hari Sabtu nanti Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Kami menunggu anda, menunggu adik-adik untuk datang kemari. Ingat tau, datang, jangan tak datang. Okey, selepas ini nak berhibur, kita ada lagu daripada Crystal, ada Ezra Khairul dan juga Zubir Han, serta lagu ini untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Daripada Crystal dengan lagunya Susanna, baru saja menghiburkan anda. Menarikkan, dah nak berakhir dah tugasan saya menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL. Sudah pukul 3.48 minit petang untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar saya lah. Bermula satu tengah hari tadi, sampailah insyaAllah pukul 4 petang nanti. Dan kemudian akan digantikan oleh rakan setugas Mimi Wala yang akan temani anda hingga pukul 8 malam nanti menerusi KL-KL, kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan untuk anda yang mungkin balik kerja nanti, ada nak singgah mana-mana kan, ada antara kita ni memang suka pergi pasar kan, pasar basah sampai ke tengah malam nak cari barang basah. Ada yang suka pergi ke pasar malam nak mencari juadah. Kalau dekat Putrajaya, hari untuk pasar malam iaitu hari inilah, hari Selasa dan juga hari Jumaat, yang besarlah. Kalau anda duduk di presin 2 ataupun presin 4 dekat Putrajaya, sebenarnya banyaklah pasar malam, pasar pagi dan sebagainya, sebab presin kat sana tu banyak sangat. Presin 1, 2, 3, 9, 8, 7, 20, memang tentunya mudahlah akses ke mana-mana yang anda nak pergi ataupun dapatkan sesuatu keperluan. Begitu juga kita yang berada di Kuala Lumpur. Okey, kejap nanti ada lagu yang akan temani anda pada petang macam ni. Ada lagu daripada The Gadis, Hubasteng, dan juga ini dia Nuha Bahrain dengan lagunya Malam Malam. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri sehingga kita berjumpa lagi. KLFM, ini baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM. Kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia, Amboi.

0: Persembahan Carefree dengan dendangan laguku membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 30 Jun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Ashila yang dah pun berlalu temankan anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir dan menunaikan janji saya semalam untuk datang dan temankan anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini. Okay? Macam semalam boleh pilih lagu pilihan Jangan Turun Kereta, tapi yang tak nak sama macam semalam adalah lagu yang anda pilih. Okay? Kalau semalam ada bagi 4 lagu, janganlah lagu yang sama, 4 lagu yang lain pula. Macam tu. Dan terus bersama dengan kami, kita ada Datuk Sudirman dengan Serba Salah. Satu lagu Hindustan juga bakal menyusul dari filem Dil Kya Kare. Berhibur dulu dengan Gandingan Ajai dan Nurul dengan Serasi Bersama. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.
1: Aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

Lagu rakaman tahun 1980, lagu ciptaan Akbar Nawab, lirik oleh Nordin Cik Din, persembahan Nordin Noor dengan Jika Sayang Kata Sayang. Okay? Jangan sampai melayang segala-galanya. Kerana tak disebut sayang tu, kadang-kadang orang yang disayang tu melayang tak ke mana. Sebab dia tak tahu awak sayang kat dia. Jadi awak kena bagi tahu dia, ya. Orang lelaki ni kadang-kadang susah nak mengungkapkan kata-kata, hanya menunjukkan menuruti perbuatan. Tapi jangan anggap perbuatan itu orang perempuan boleh faham. Kadang-kadang perempuan macam, dia ni ya ke tak ya? Tak cakap pun, tapi dia punya perbuatan tu macam sayang. Tapi kenapa tak cakap? Kena bagi tahu direct, jangan sembunyi-sembunyi. Kan nanti orang yang disayangkan melayang tak dengan orang lain yang pergi. Terlepas kita gitu, Baik, apapun, hari ini merupakan hari media sosial sedunia. Media sosial bukan sekadar platform komunikasi, malah menjadi jambatan yang menghubungkan rakyat pelbagai kaum, budaya dan agama dalam membina persefahaman, menyebarkan maklumat yang sahih dan juga menyemai nilai perpaduan. Sebenarnya hari media sosial sedunia, marilah kita bersama-sama memanfaatkan ruang digital dengan penuh tanggungjawab. Jadikan setiap perkongsian sebagai wadah untuk menyebarkan nilai hormat menghormati, kasih sayang, toleransi dan juga semangat kebersamaan demi memperkukuh keharmonian negara. Okay? Mana yang ada dalam live TikTok tu, komen yang murni-murni, kalau tak nanti kita hantar ke bulan dulu, okey? Macam tu. Baik, berhibur bersama Visa dengan Dalam Gerimis, juga kita ada Deep Purple dengan Perfect Stranger. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persefahaman Vagrant dengan Kerana Takdir. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Hai, saya Dayang Kaiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Ya, bukan setakat Dayang aja yang sayang kamu. Kami juga di KLFM sayang anda, ya. Baik, untuk panduan muslimin muslimat, waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur sempat pukul 4.45 minit petang nanti. Dengarkan dulu lagu ini, persembahan kumpulan KRU dengan lagu yang dirakamkan pada tahun 1999. Jangan lafazkan.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

Telah pun masuk waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.45 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Untuk panduan kita bersama, maghrib di Kuala Lumpur 7.29 minit malam. Selamat petang untuk anda yang mungkin dah selesai tugasan tu, dah tunggu dekat depan mesin pencetak waktu tu, dah tunggu nak tunggu sikit je lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. menghitung detik nak balik ke rumah kan. Mungkin dalam fikiran tu dah macam-macam dah dekat kepala. Nak masak apa? Lepas balik ni nak buat apa? Baju dalam mesin basuh tak sidai lagi. Itu kena sidai. Kan nanti besok tak kering. Itu biasa. Pemikiran mak-mak macam tu . Macam saya juga. Baik, apapun keadaannya, pukul 5 kita akan dengarkan berita dalam dan luar negara menerusi utama 5 petang. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Black Dog Bone dengan penghibur dan pemberitahu. Dan juga lagu ini Persembahan Dato' M. Daud Kilau dengan Salam Kasihku Kecup-kecup-kecup. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

Nak layan lagu-lagu yang anda boleh nyanyikan bersama? Semuanya kami ada untuk anda. Terus melekat di 97.2

0: Kalau tak puas lagi, kenalah muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Lagu-lagu hits yang lebih segar dan terkini, tentulah bersama kami hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
2: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bacor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Bacor Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelajaran itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
3: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
2: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
4: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan 276 juta berbanding 190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai 123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
2: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
5: Bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. kita kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kerja persekutuan. Kerja persekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kerajaan persekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
2: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
6: Ia memberi gambaran pencapaian sejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan ia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalan adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
2: Ashwat Ismail.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
2: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinis Varan Krishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 Sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di Persada Antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinis Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rizab minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur hari Selasa 30 Jun 2026. Pejam celik. Dah berada di hari terakhir dalam bulan Jun. Dah separuh tahun dah 2026 ni kan. Wah, cepatnya masa berlalu. Dan sebelum kita dengarkan tiga buah lagu artis legend untuk petang ini, ada satu laporan trafik ni di Jalan Semenyih. Jangkaan kesesakan setengah jam dari Kajang Selatan ke Bandar Semenyih disebabkan ada kerja-kerja penyelenggaraan dilaporkan berhampiran Masjid Raja Muda Musa. Dan pada anda yang juga sedang memandu ni, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972, okay? Baik, artis legend petang ini sebuah kumpulan pop rock dari Los Angeles, California, Amerika Syarikat. Pada asalnya kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1994 sebagai Kara's Flowers. Semenjak mereka berada di sekolah menengah tau. Antara barisan ahlinya termasuklah Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden dan juga Ryan Jusik. Mereka ni dah menandatangani kontrak bersama syarikat Reprise Records dan juga mengeluarkan album The Fourth World pada tahun 1997. Selepas penjualan album tersebut menjadi hambar, semua ahli kumpulan berpecah dengan syarikat rakaman tersebut dan sebaliknya menghadiri college. Pada 2001, kumpulan ini telah ditubuhkan semula dan menambah seorang ahli baru, James Valentine, ke dalam barisan ahli mereka dan juga meneruskan hala tuju yang baru di bawah nama Maroon 5. Hari ini kita akan dengarkan tiga buah lagu persembahan Maroon 5. Lagu yang diberi judul Sugar, This Love dan juga Move Like Jagger bergandingan bersama Christina Aguilera. Terus bersama dengan kami menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

0: artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-nya. Hebat, boh!
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
0: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL. Baik, itu adalah alamat email untuk mereka yang ingin mewawarkan perniagaan yang sedang mereka perjuangkan. Okay? Untuk petang ini, kita nak bersama dengan Puan Fatimah Syamsuddin yang membuka perniagaan flexible cleaning, mengemas rumah ataupun pejabat dan sebagainya. Jadi kita nak tanya dengan Puan Fatimah ni kan, sekarang ramai orang guna servis cleaning ni sebab kekangan masa dan juga rutin harian yang sangat sibuk. Macam mana Puan Fatimah mula menceburkan diri dalam bisnes flexible cleaning ini?
2: Hai KLFM, nama saya Fatimah, founder Flexible Cleaning Kuala Lumpur. Kami bermula pada tahun 2019. Masa tu sebenarnya saya pregnant anak sulung. Alami alam teruk-teruk, bos suruh berhenti kerja. Lepas tu suami saya jobless. Saya fikir macam mana nak survive, nak baby lagi. Lepas tu nak bayar sewa, makan, minum semua. Macam mana nak survive, macam nak fikir. Lepas tu Allah bagi ilham untuk buat cleaning service. Dari situlah kami bermula dan tak terlebih belakang lagi dah.
0: Baik, kita akan bersama lagi dengan Puan Fatimah Syamsuddin dengan perniagaan flexible cleaningnya. Dan kita berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Don Ryan. Nakkan lagu ini persembahan kumpulan Kembara dengan bas nombor 13. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, Biz On Air.

0: Lagu ciptaan sepenuhnya Fauzi Marzuki, persembahan fotograf dengan Di Alam Fana Cinta. Lagu ni dipilih oleh Farah Seni menerusi live TikTok KLFM Official. Dan pemilik Flexible Cleaning ada dalam live TikTok KLFM Official. Emma Fatimah tu saya ingatkan tadi artis. Rupanya pemilik kepada Beast on Air kita hari ni, Flexible Cleaning, Puan Fatimah Syamsuddin. Jadi bila melibatkan rumah, pejabat dan juga commercial cleaning ni, mesti setiap tempat ada cabaran yang berbeza kan. Apa antara cabaran terbesar yang Flexible Cleaning selalu hadapi dan macam mana pastikan pelanggan puas hati dengan hasil kerja yang Flexible Cleaning lakukan?
1: Cabaran paling besar ialah buat forensic cleaning. Masa tu kami baru lagi dapat order buat cleaning bangdos. Excited lah terima, mesti payment besar kan. Tapi sampai lokasi, ya Allah, kena sambut dengan alam sebelah tau. Lepas tu bila dalam rumah tu memang banyaklah benda-benda yang unsur seram ganas. Lepas tu kesan-kesan mayat yang darah beku dah kering dah berbau tu. Lepas tu saya cakap dengan ejen tu, saya call dia, ini bukan normal klinik, ini abnormal, saya tak buat dengan payment yang macam ni. Lepas tu dia nak offer lebih lah. Saya cakap, tapi masa tu kurang cerdik kan. Lepas tu faktor ekonomi, saya accept je lah tanpa tahu kedudukan rate yang sebenar. Dan buat sampai ke malam, nak tak nak hadap je lah benda-benda tu semua. Alhamdulillah settle. Dan kebaikan kelebihan dia, saya dapat feedback yang baik daripada company agensi rumah tu. Lepas tu yang apa ni, orang-orang yang buat lelong rumah busuk apa-apa semua tu panggil saya. Dari situ company saya mula berkembang lah. Dan saya belajar macam mana upgrade company, buat kategori cleaning. Dari situlah bermula alhamdulillah.
0: Baik, untuk anda yang nak dapatkan nombor perkhidmatan Flexible Cleaning ni, tunggu sebentar, bersiap sedia dengan telefon bimbit ataupun pen ke kertas dan sebagainya untuk mencatat nombor telefonnya sebentar lagi. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Papa Americano. Nakkan lagu ni persembahan Triple Noise dengan Mak Minah.

0: membuat tempahan dan juga mendapatkan quotation.
1: Nak booking cleaning service, senang saja. WhatsApp ke 016-385-9646. 016-385-9646. Okey, kat dalam situ ada booking form. Tuan Puan isikan maklumat yang diminta. Daripada maklumat itulah kami akan berikan quotation ataupun sebut harga. Lepas tu, kami memang require pihak pelanggan bayar minimum deposit sebab kami nak elak joy buyer, nak secure apa ni slot. Tak nak ada yang main-main apa semua kan, nanti kami tak nak kru sampai ke lokasi tiba-tiba rumah tu tak wujud ataupun customer tak ada pun sebenarnya. Ha, tak nak macam tu berlaku sebab pernah berlaku kat kami beberapa kali. Semenjak itu saya memang ambil, terpaksa ambil deposit minimum saja saya ambil. Okay, pada hari kejadian, kru saya, pasukan clean saya akan sampai bersama supervisor. Mereka akan buat semua kerja-kerja pembersihan yang diminta mengikut order. Siap tu semua, last sekali tuan rumah bersama supervisor akan buat inspection, buat keliling rumah, check mana semua sampai puas, tuan rumah betul-betul puas hati. Dah puas hati baru baki bayar, baki bayaran. Macam tu je, senang kan? Terima kasih support Flexible Cleaning.
0: Terima kasih juga Puan Fatimah kerana sudi bersama dengan kita untuk Biz On Air. Untuk anda yang mungkin ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, anda perlu hantarkan butirannya menerusi email kami di info@klfm.gmail.com. Okay, baik, kita teruskan pilihan JTK ni. Pilihan Mawar nakkan lagu For You To See dengan Fiona, juga lagu yang telah pun dipilih oleh Cik Thomas Silvum tadi, lagu persembahan Datuk Sharifah Aini dengan Ingatan Manis di bulan September. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Den Lanai 90, nakkan lagu persembahan Kumpulan Surge ini dengan Mentari Merah di Ufuk Timur. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, JTK, Jangan Turun Kereta.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu yang dipetik dari filem Tamil yang dikeluarkan pada tahun 2001. Lagu tadi tu Raziga Raziga, dendangan SB Balasubramanyam dan juga Sujata yang telah pun dicipta oleh A.R. Rahman. Okay? Baik, lagu tadi dipilih oleh Bedok. Terima kasih Bedok yang juga ada di live TikTok KLFM officially. Kita nak ucapkan terima kasih kepada 31 Mata Memandang ni. Selain daripada Bedok, kita ada Zainal KDPJ, Delana Shida, Farah Senik, Teha Yusof, Papa Amerikano, Mawar, Lia Syaz, Makno EPE, juga ada Ashiki Ridwan, Johnny J, Hero, kawan lama saya, masih lagi kawan sampai sekarang, Azra Abdul Wahid, Sabah For All, Kak Jamila Mat, Marina, Mantu Di Mantoya, Rara, Mio, Nick, Ina Ina, Khairi Azmi, juga ada Kanda Juara, nama dia eh. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir dan bantu saya tapping-tapping skrin sampai kita end live, okay? Baik, masih lagi dalam Gol Dunia RTM. Kita dah tadi highlight dua game yang kena penalty tadi. Tapi di sebalik kedua kejutan ini, Brazil berjaya mengelakkan nasib yang sama apabila menewaskan Jepun 2-1 pada masa sebenar. Walaupun Jepun memberikan tendangan sengit, pengalaman Brazil akhirnya menjadi pemisah untuk membawa mereka ke pusingan 16 terbaik. Dan untuk perlawanan yang seterusnya ni, pukul 1 pagi nanti anda bakal menyaksikan perlawanan antara Ivory Coast dan juga Norway yang berlangsung di Stadium Dallas. Manakala pada pukul 5 pagi anda dapat tonton perlawanan antara Perancis dan juga Sweden yang berlangsung di Stadium New York, New Jersey. Dan pada pukul 9 pagi anda akan dapat tonton perlawanan antara Mexico dan juga Ecuador yang berlangsung di Stadium Mexico City. Okay? Macam mana prediction ataupun ramalan anda? Adakah kena dengan apa yang telah berlaku pagi tadi? Jangan kerana kumpulan raksasa, anda boleh yakin yang mereka akan dapat layak ke pusingan yang seterusnya. Kena tonton nanti di RTM, sama ada di Sukan Plus ataupun di TV OK. Okay? Baik, kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Usama yang berada di setapak tu, nakkan lagu Zureda dengan Kemarin. Juga kita ada gandingan Datuk Khadijah Ibrahim dan juga Datuk Latif Ibrahim dengan Pandang Memandang. Dan juga lagu ini dipilih oleh Wani, nakkan lagu Persembahan Akustik dengan Muhasabah Cinta. Terus bersama dengan kami menerusi pilihan JTK, Jangan Turun Kereta, Gol Dunia RTM.

0: tidak ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
3: Hai, seorang ni nampaknya ni.

Just Want to Have Fun. Cindy Lupa baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Pilihan Katie dari Gombak menerusi nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih juga yang ada dekat live TikTok. Kita nak terus dengarkan dua lagu terakhir pilihan rakan kita ni. Kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Azwa. Azwa 1808 nakkan lagu Persembahan Feminine dengan Kini. Juga bakal menyusul kita ada Gravity dengan Kau Salju Cintaku. Dan lagu ini dipilih oleh Wan menerusi WhatsApp nakkan lagu Persembahan Anis Suraya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Terus bersama dengan kami pilihan JTK, Jangan Turun Kereta. Terus bersama dengan kami ya.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Pendampingan mesra dalam menyayangi hujan, bagaikan dunia.

0: KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Kenangan lalu KL. KL.

suara Patti Smith dan juga Don Henley dengan Sometimes Love Just Ain't Enough. Baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 30 Jun 2026 bersama dengan saya Mimi Walam. Dan bermula 1 Julai anda boleh menggunakan MyCard untuk membeli bahan api bersubsidi di seluruh negara. Dengan harga budi madani RON RM95.99 seliter dan budi madani diesel RM2.10 seliter. Jadi apapun, kita nak terus dengarkan menerusi lagu-lagu kenangan di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Kita ada Madsen dengan Kerana Cinta, juga Syahir dengan Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Dan juga lagu ini persembahan Datuk Fazli dengan Asmara Ini menghiasi ruang udara Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

saya Dato' Aisyah. Balik kerja jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: Dan dengan suara Willie Nelson dan juga Julio Iglesias dengan To All The Girls I've Loved Before. Dan untuk panduan muslimin muslimat, waktu solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.29 malam nanti.
1: Memory Hit KLKL.
2: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Lama masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.29 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur pada pukul 8.44 minit malam ya. Dan bersedialah menghadapi cuaca lebih panas, fenomena El Nino dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 menyebabkan cuaca lebih panas dan kering di beberapa kawasan. Jadi gunakan air secara berhemah, elakkan pembakaran terbuka dan sentiasa ikuti maklumat cuaca daripada aplikasi My Cuaca. Ini pesanan daripada Met Malaysia, okay? Baik, kita terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Era Fazira dengan Gemilang. Juga kita ada Datuk Jamal Abdillah dengan Azura yang dipetik dari filem Azura pada tahun 1984. Dan juga gandingan suara Puan Sri Saloma dan juga Tan Sri P. Ramli dengan lagu ini, Malamku Bermimpi. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: 아주라 아주라
1: 그날 라디오

Dancing dengan Thinking of You, I Drive Myself Crazy. Baru saja berlalu menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya. Untuk hari Selasa ini 30 Jun 2026, selepas ini memberi laluan kepada Bella yang akan meneruskan siaran KLFM hinggalah pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara pada hari Khamis 4 petang hingga 8 malam dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Segmen yang sama, waktu yang sama, siaran yang tidak pernah berubah tentunya di 97.2 MHz. Dan saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini, Allah tidak bagi sesuatu tanpa diuji. Bersyukur bila diuji, sebab yang pasti Allah sedang mempersiapkan kita untuk rezeki yang kita tak sangka-sangka. Jadi tetap bersangka baik, walaupun kadang-kadang bergelut dengan diri kita sendiri, okey? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Gersang dengan Suratan Takdir. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda sedang mendengarkan Yonan KL bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Pastinya banyak lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam anda. Kepada anda yang tersekat dalam kesesakan lalu lintas, jangan risau kerana malam ini Bella akan menghiburkan anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menemani anda sebentar tadi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Anda dah dengar lagu-lagu yang menggamit kenangan zaman anda membesar, zaman percintaan, dan kini Bella akan meneruskan tugasan 4 jam seterusnya menghiburkan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Ilgi Sepi, nyanyian Zaharina Azhar, rakaman tahun 2005 baru saja melalu menghiburkan anda. Baik, kita masih lagi dalam mood Piala Dunia dan malam ini Mira nak kongsikan rumusan aksi Piala Dunia 2026 bagi 30 Jun 2026. Hari ini Brazil menentang Jepun. Brazil 2, Jepun 1. Brazil mara kepusingan 16 terbaik. Manakala Jerman menentang Paraguay. Jerman 1, Paraguay 1. Dan Paraguay menang 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Manakala Belanda pula Belanda pula menentang Maghribi. Satu sama. Maghribi menang 3-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Mengenai Brazil, Brazil membuktikan status antara cabaran utama kejuaraan apabila menewaskan Jepun 2-1 dalam aksi yang sengit. Jepun memberi tentangan yang hebat, namun pengalaman dan ketajaman penyudah Brazil menjadi pemisah. Brazil kini mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik dan akan bertemu pemenang antaranya Ivory Coast and Norway. Nak tahu lebih lanjut, nanti Bella akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Tapi sebelum itu, tepat pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Ini dia Tak Sangka, Uniboy, Zainakal dan Ashraf Nasir. Terus lain KLFM, ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru K.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Baiklah, maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.44 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, jangan lupa malam ini saksikan cerita Melayu bertajuk Adik, lakonan hebat Mustafa Kamal dan juga Mr. Oz. Cerita mengisahkan mengenai kasih sayang adik-beradik dan anda boleh saksikan Adik di TV2 pukul 9 malam ini. Dan selepas ini kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagu Al-Haq Yang Satu, Amawi dan juga Dato' AC Miza. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayar pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Camp Horbat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ini vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Tidak curhat bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL, juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kita sekarang berada di slot curhat, di mana anda boleh dengarkan lagu-lagu yang mewakili perasaan. Dan Bella juga akan update mengenai Piala Dunia dan banyak lagi untuk anda semua. Jadi kalau anda ada permintaan lagu, hantarkan saja kepada kami di 013-3097-972. Dan sekarang ni kita nak mulakan slot curhat kita dengan lagu yang pertama, nyanyian Adam dengan tajuk lagunya Ku Bertanya. Terus layan KLFM, bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian Zulkarnain dengan tajuk lagunya Sewaktu Bahagia, permintaan daripada Sofian Pudin. Terima kasih menghantarkan lagu permintaan anda. Dan kita masih lagi dalam mood Piala Dunia. Yang ini rumusan untuk hari ini mengenai Paraguay. Paraguay mencipta kejutan terbesar hari ini apabila menyingkirkan Jerman menerusi penentuan penalti. Kedua-dua pasukan terikat satu sama selepas masa tambahan sebelum Paraguay lebih tenang untuk menang 4-3. Kekalahan ini menyaksikan kempen Jerman berakhir lebih awal manakala Paraguay meneruskan kemarahan kepusingan 16 terbaik. Tadi ada ucapkan kepada Paraguay. Dan kepada anda yang nak tahu lagi mengenai Piala Dunia, kejap lagi Bella akan update dari semasa ke semasa. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur. Dan lagu ini saya tujukan khas untuk pendengar kita yang bernama Farah Senik. Semoga Farah Senik terhibur dengan lagu ini. Ingat, tiada siapa yang dapat menghalang kita untuk jadi lebih cantik. Ini dia Hussein nyanyian Selena Gomez dan juga The Scene. Terus lain KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KLFM.

dan bercinta. Itu dia lagu nyanyian Ella dengan tajuk lagunya Dua Insan Bercinta. Baru saja menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 9.58 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella untuk surat curhat bila kata tak terluah. Biar lagu menjadikan kita pasrah. Bila kata tak terluah, lagu menjadikan kita pasrah. Sekarang ini kita menerima kata-kata dan juga permintaan lagu. Ini dia kata-kata yang dihantar oleh Farah Seni. Walaupun sekarang kita hanya sebatas kawan, selagi awak tidak bersama orang lain, saya akan setia dan tetap berada di sisi awak. Itu dia kata-kata daripada Farah. Dan Farah nak dengarkan lagu Dikoyak Waktu, nyanyian Roni Husin. Jom kita layan hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadi kita pasrah.

saya dan Kaiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ini nyanyian ekspedisi baru saja menghiburkan anda. Dengan cerita, ekspedisi Search dan Wings akan adakan konsert pada 1 Ogos 2026. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda pergi je Search konsert 3 Veto. Okey, baik. Tahukah anda hari ini 30 Jun 2026 adalah Hari Media Sosial Sedunia. Media sosial dia bukan sahaja medium untuk kita mendapatkan maklumat, tapi ianya juga adalah platform dalam talian yang membolehkan orang ramai berhubung, berkongsi kandungan dan berinteraksi antara satu sama lain. Jadi kepada anda yang menggunakan media sosial, pastinya silalah menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin dan bijak serta beretika. Okey, sebenarnya kita sama-sama kita layan lagu ekspedisi tadi, kita mendapat satu kiriman kata-kata daripada pendengar iaitu Syafiqah. Dengan kata-katanya, penantian bukan sekadar menghitung waktu yang berlalu, tetapi tentang hati yang tetap setia meski diuji rindu. Aku tidak pernah jemu menunggu kerana ada namamu yang tetap mekar dalam doa. Walaupun waktu berlalu tanpa kabar, hati ini masih belajar setia pada sebuah penantian. Itu dia kata-kata kiriman daripada Syafiqah. Dan Syafiqah nak dengarkan lagu nyanyian Black Rose yang bertajuk Penantian. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 10.43 minit malam. Dan lagu tersebut diminta oleh Kak STM dengan kata-kata, hari ni sedih sikitlah tengok live ketua. Kenapa dengan ketua akak ni? Okey ke tidak? Harapnya okey sajalah. Okey, baik. Masih lagi dalam mood Piala Dunia. Belum move on kan dengan aksi pagi tadi. Awal pagi esok, maksudnya sebentar lagi pukul 1 pagi. 1 Julai 2026, Ivory Coast akan menentang Norway di Sukan Plus. Jadi jangan lupa saksikan dan aksi pantas bertemu disiplin Eropah. Siapakah yang lebih hebat? Dan pukul 5 pagi kita ada Perancis menentang Sweden di TVOK. Dan mampukah Perancis mengelak daripada menjadi satu lagi mangsa kejutan kejohanan ini? Dan pukul 9 pagi, jangan lupa anda boleh tonton di Sukan Plus, Mexico berdepan dengan Ecuador.

0: pusingan 16 terbaik. Saksikan semuanya hanya di RTM. Pastinya akan menemani anda. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 11 malam kita akan ada karaoke neon untuk anda semua. Tapi sebelum tu Bella nak belanjalah lagu FIFA World Cup 2026. Ini ada Ghost, nyanyian Lisa, Anita dan Rema. Terus main KL FM. Ini baru KL.
1: Guess I'm

0: girls.
1: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia bintang daripada Budak Kacamata. Baik, sekarang ini telah masuknya waktu 11 malam dan kita telah berada di karaoke yang di mana anda boleh minta lagu-lagu karaoke. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan dahulu kiriman daripada pendengar kita yang bernama Ashikin Ridwan dengan kata-katanya, bila lemah orang buli, bila baik orang ambil kesempatan, bila jahat orang tak suka pula. Siapapun kita tetap tidak sempurna di mata orang. Jadi, pilihlah yang terbaik daripada pandangan Allah kerana dia berhak menilai kita. Itu dia kata-kata yang dikongsikan oleh Ashikin Ridwan. Marilah kita renung-renungkan bersama. Sambil-sambil tu sediakan mic anda kerana kita berada di Karaoke Neon dan kita nak mulakan Karaoke Neon kita dengan lagu yang pertama, nyanyian Dato' Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah. Ini dia, Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan

Itu adalah lagu Bunga Larangan UG14. Baru saja berlalu menghiburkan anda lagu permintaan Din Lanai yang sedang berada di TikTok KL FM. Ini baru KL. Baik, kepada anda yang mempunyai anak berusia 7 hingga 12 tahun dan mempunyai bakat dalam nyanyian, jom datang ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 pada hari Sabtu ini 4 Julai pada pukul 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Apa yang anda perlu bawa adalah gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran, dan peserta perlu membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive ataupun CD. Jadi jom datang beramai-ramai meriahkan Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Nak wakil sekolah pun boleh, nak wakil family pun boleh. Jom selahkan bakat adik-adik di Bintang Kecil 2026. Dan kita ini nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Ini lagu nyanyian Comel dengan tajuk lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus layan KL FM. Ini baru KL.

0: Sejarah Mungkin Berulang.
1: Sejarah Mungkin Berulang, nyanyian New Voice baru saja berlalu dan lagu tersebut menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk hari ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. InsyaAllah Bella akan kembali menemani anda pastinya dalam nyanyian KL pada 2 Julai 2026 pada hari Khamis ini, dan pastinya banyak lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Dan Bella nak tinggalkan anda semua dengan lagu seterusnya ini, lagu nyanyian Exist dengan tajuk lagunya Salju di Danau Rindu. Terima kasih mendengarkan kami. Selamat malam Kuala Lumpur. Assalamualaikum.

0: kelipelika. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh, lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud, dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Alright, then I'm ready.
1: On and Off at KLFM.

Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru start.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

0: Ini baru KL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
3: Ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Faz dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Faz.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali hari ini di Rentak Pagi KL, Dayana dan Epi Syafiq menemankan anda hari ini. Dah masuk bulan baru 1 Julai 2026, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini.
4: Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda. Telah pun masuk pada pukul 5.54 minit pagi tadi. Ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Zuhur di Kuala Lumpur adalah 1.20 minit 3 hari. Asar 4.45 minit petang dan juga maghrib 7.29 minit malam. Isyak 8.44 minit malam.
3: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Apa-apa pun, apa yang anda lakukan hari ini, solat dulu. Betul. Semoga kita dapat apa orang kata ketenangan.
4: Insyaallah, tenang saja. Dan juga ada yang katanya masih lagi berada di depan kaca TV.
3: Oh, ya.
4: Ada juga di depan handsetnya, handphonenya. Sedang menyaksikan menyaksikan antara Perancis dan juga Sweden dah masuk half time, dah masuk dah yang apa nama pusingan kedua, separuh masa kedua. Perancis dah mendalui menerusi jaringan Mbappe 1-0.
3: Mbappe, mantap. Okey, sambil-sambil anda menonton Piala Dunia, dengarkan kami juga, dan insyaAllah KLFM pun sentiasa update keputusan Piala Dunia dan juga cerita-cerita menarik lah.
4: InsyaAllah. Okey, menerusi kopi bola pagi. 9 pagi nanti kita ada perlawanan antara Mexico dan juga Ecuador. Right. Dan untuk waktu ni, sambil-sambil anda masih lagi bersiap, kita nak terus gegarkan pagi anda dengan lagu ini.
3: Kita ada Cili Padi dengan Kelabu.
4: Cili Padi? Ya, oh, Cili Padi.
3: Cili Padi.
4: Mereka pergi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Hey, kita pun 6.20 minit pagi. Sebelum kita nak berkongsi mengenai ambil tahu, kami nak kongsikan kedudukan ataupun jumlah jaringan terkini lah antara Perancis dan juga Sweden yang sedang berlangsung sekarang. 2-0 Perancis mendalui menerusi jaringan Bradley Barcola pada minit 53.
0: Oh, awal jaringan tadi Mbappe. Ini siapa tadi?
1: Bradley Barcola.
0: Okey, anda boleh tonton sekarang ni secara langsung perlawanan antara France dan Sweden di TV OK.
1: Baik, untuk waktu ini menerusi ambil tahu, kami nak berkongsi mengenai sakit tapak kaki.
0: Selalunya
1: selalunya sakit tapak tangan mengatakan ataupun mitos mengatakan kita akan dapat duit.
0: Itu kalau gatal kat tapak tangan kanan. Kanan. Kiri. Kalau kiri tu macam nak kena lempang. Kalau kanan tu happy rasa kata-kata, maknanya nak dapat duit. Tapi itu semua mitos. Kita tak boleh percaya sangat.
1: Dan untuk hari ini, sakit tapak kaki ni bukan satu mitos ataupun satu cerita yang sama. Cerita macam mana ni kan?
0: Ceritanya ada orang kan, dia bangun pagi, baru je pijak lantai tu, rasa tumit dia mencucuk-cucuk. Ada yang berdiri lama sikit, tapak lengkung kaki tu kan mula lenguh dan rasa tegang. Ada yang rasa pedih kat bahagian depan tapak kaki, macam terpijak batu kecil. Bila setiap kali jalan. Itu yang disebabkan tu, kita kena apa orang kata, kena perhatikan betul-betul sakit tu macam mana. Sebab lokasi sakit, gejala ini, kemungkinan diagnosis setiap lokasi tu lain-lain tau. Dia punya sakit dia. Kalau tapak hadapan, macam saya bagi tahu tadi, gejala pedih, panas, macam terpijak batu, mungkin anda didiagnosis dengan metatarsalgia.
1: Pelik-pelik penyakit sekarang ni. Metatarsalgia apa tadi?
0: Itu dekat pangkal jari. Dekat bahagian atas tu, dekat pangkal jari. Metatarsalgia ni nantilah saya bagi tahu sakit apa. Tapi ini yang selalu common ni. Kalau sakit dekat sendi ibu jari, dia jadi merah, bengkak, panas, sakit tiba-tiba, ini kemungkinan anda ada gout.
1: Sering membuat kita terfikir tentang gout. Tapi bukan gout kan? Ke gout?
0: Gout lah.
1: Oh, gout ni.
0: Kalau dekat sendi ibu jari tu, dia ada gejala merah, bengkak, panas, sakit tiba-tiba, itu memang kemungkinan anda akan didiagnosis sebagai gout. Okey, yang seterusnya, kalau seluruh tapak atau kedua-dua kaki rasa macam panas terbakar, kebal, semut-semut. Semut-semut tahu kan?
1: Semut-semut ni kalau kena tu, biasa kena sakit lah.
0: Sakit lah. Okey, kemungkinan dia ada didiagnosis sebagai masalah saraf kaki ataupun neuropati periferi.
1: Yang peri-peri tu. Bu peri.
0: Bukan. Bu peri lain. Bu fairy tale. Okey, kalau sakit pula di tumit bawah tapak kaki anda tu, dia gejala dia mencucuk, sakit. Kalau langkah pertama pagi tu, bila jejak je kaki, memang rasa sakit. Kemungkinan anda terkena plantar fasciitis.
1: Plantar apa tadi?
0: Plantar fasciitis.
1: Ni kalau plantar tu biasa buat kuih lah kan?
0: Bukan. Ini sakit gejalanya. Okey, yang terakhir ni, kalau lengkung, dekat lengkung tapak tu, anda mudah rasa lenguh, tegang, sakit selepas berdiri lama. Ini kerana overuse kaki anda ataupun kasut yang anda guna tu tidak sesuai.
1: Kasut tu macam kecil daripada kaki sendiri lah kan?
0: Tak sesuai lah. Mungkin tapaknya sempit sedikit. Ada orang kaki dia tak sama-sama tau. Sekarang ni bentuk kasut muncung ke depan. Ada orang kaki dia lebar ke depan.
1: Macam saya lah, kaki saya lebar.
0: Lebar ke depan?
1: Saya memang ada masalah kalau cari kasut.
0: Jadi awak kalau cari kasut, kena custom made ke macam mana?
1: Saya kena cari yang besar sikit. Contoh sekarang saya pakai 42, saya kena beli 44.
0: Tapi tak longgar ke?
1: Dia longgar lah, tapi kena pakai stokin besar lah. Stokin tebal.
0: Rare juga kan?
1: Dia ada petua-petua sebenarnya. Apa kalau kasut tu, orang lambat panggil kasut tu menggigit kaki. Kita gigit balik kasut tu. Nanti dia akan okey.
0: Maksudnya dia takut dengan kita lah. Kita lah gigit dia dulu.
1: Okey, tapi orang, kalau kita pergi reflexology tu kan, dia orang cakap, mereka cakap kaki kita ni ada menyambung ke abdomen badan kita.
0: Betul.
1: Contohnya macam kat tapak kaki, dia bergabung dengan usus kita,
0: jantung.
1: Kan? Kalau kita picit-picit kat situ, dia akan berlegakan sakit yang kat jantung ke dekat usus ke. Itulah.
0: Tapi bahaya kalau untuk ibu mengandung, jangan buat reflexology.
1: Kenapa?
0: Dia ada kes tau, bila ibu mengandung dia buat, akan mengakibatkan masalah lah pada dia punya kandungan.
1: Jadi pada abang-abang kita, pilih-pilih juga kedai. Kadang-kadang mereka ni suka pergi kedai tapak kaki. Tahu kedai tapak kaki?
0: Yang lampu kelip-kelip tu. Oh, bahaya. Okey, itu dia ambil tahu hari ini. Sebentar lagi kita kongsikan jangkaan cuaca. Lain dulu ini Salma Sasabil dengan Bunga Hati.
1: Belum tak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, kami sentiasa bersama anda 24 jam sehari. Ada yang dengar dari pagi, Rentak Pagi KL, Hai Hai KL, Nadi Kota, KL KL. Lepas tu sambung lagi, Nyan Nyan KL, ada tu tak tidur, dengarkan santai.
2: Santai pun dia tak dengar juga. Dengar lagu-lagu je pun.
1: Lagu-lagu yang dipasangkan tak berhenti.
2: Itulah sambil tengok bola, sambil-sambil dengar KLFM juga kan. Betul. Baik, sambil-sambil tu kami nak kongsikan tinjauan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari. Di pagi ni dijangka tiada hujan di Kuala Lumpur. Petang nanti dijangka akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti tiada hujan. Suminimum di Kuala Lumpur adalah 24 darjah Celsius dan juga maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius. Ya,
1: alhamdulillah. Okey, sekarang tengah berlangsungnya perlawanan Sweden dan France. Mendahului France
2: 3-0 sekarang ni.
1: 3-0. Okey, sebentar lagi kita update lagi untuk kopi bola pagi. Tapi kita layan dulu ini lagu daripada drama band, Jangan Bikin Kerja Tuhan.
2: Jangan bikin kerja Tuhan, kita bikin kerja kita je. Biar Tuhan buat kerja Tuhan.
1: Kerja orang macam buat.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pula Pagi.
1: Baik, sebab 6.40 minit pagi, macam biasa untuk waktu ni, kami nak berkongsi mengenai perkara-perkara menarik tentang Piala Dunia 2026 menerusi Kopi Bola Pagi.
2: Dan ini dia Norway 2 dan 1 Ivory Coast, di mana Norway telah mengesahkan tempat ke pusingan 16 yang bakal menentang Brazil.
1: Itu cerita Norway, dan ini pula cerita antara Perancis juga Sweden. Sekarang ni Perancis mendalui 3-0, dah masuk minit ke 81, jaringan Mbappe pada 45 dan juga minit ke 74 dua gol daripada Mbappe, dan juga satu lagi gol dari pada Bradley Barcola pada minit 53.
2: Tapi sekarang dah 3.
1: Oh, dah 3-0 dah.
2: 3-0 dah
1: betul lah, saya kata dah 3-0.
2: Mbappe
1: 2.
2: Mbappe 2. Aduh. Okey, dan juga Mexico versus Ecuador pun masih berlangsung. Jadi Brazil mengikut jadual lah
1: Mexico dan juga Ecuador pukul 9 pagi nanti. Dan ini antara trivia menarik lah. Jerman tersingkir selepas kalah dalam penentuan penalti kepada Paraguay. Dan ini merupakan kegagalan awal ketiga berturut-turut buat Jerman di pentas Piala Dunia, dan kekalahan pertama mereka dalam penentuan penalti Piala Dunia.
2: Selama ni berturut-turut tak pernah kalah dalam sepakan penalti kan Jerman. Tapi semalam Paraguay punya presiden Santiago Pena mengumumkan cuti umum.
1: Cuti umum
2: Paraguay sebab berjaya mengalahkan Jerman.
1: Maksudnya siapa yang sokong Paraguay dapat cuti jugalah.
2: Bukan negara dia saja. Okey, ini kita kongsikan lagi. Penyerang Norway pula, di mana Erling Haaland yang sekali lagi telah menjadi wira apabila menjaringkan gol kemenangan lewat permainan membawa Norway bertemu dengan Brazil dalam aksi sengit yang dijangka sengit nanti.
1: Baik, dan kalau jika Perancis dapat menewakan Sweden sekarang ni, mereka akan bertemu Paraguay di pusingan 16 terbaik pada 4 Julai, dan Paraguay marah selepas menunjukkan Jerman merusi penentuan penalti yang kita ceritakan tadi.
2: Mantap weh, 4-3.
1: 4-3 kan? Dan pemenang perlawanan antara Mexico dan juga Ecuador 9 pagi nanti akan bertemu dengan pemenang perlawanan England dan juga Congo di pusingan 16 terbaik.
2: Okey, sekarang ni kat media sosial banyak betul FYP Piala Dunia. Ada satu video tu saya tengok, ini Erling Haaland. Dia tengah makan, lepas tu dia tengok cermin, dia terkejut. Tengok muka dia, dia tengah makan tu.
1: Itulah, ada juga satu lagi influencer ni, dia pergi tengok bola lah. Lepas tu ramai Erling Haaland. Ramai muka macam Erling Haaland. Dia pergi lima satu Erling Haaland ni.
2: Sebab
1: orang Norway tu kebanyakan muka macam Erling Haaland.
2: Maksudnya muka dia common lah. Biasa nampak. Okey. Itu cerita Piala Dunia. Nantikan lagi update terkini, dan juga kita sentiasa update lah jadual perlawanan dan keputusan di media sosial dan juga kami di KLFM.
1: Banyak keputusan mengejutkan lah.
2: Betul.
1: Jerman tersingkir, Belanda tersingkir.
2: Semalam peminat penyokong Jerman memang tepuk kepala lah. Tepuk dahi semua.
1: Betul lah. Tapi pasukan Jepun saya tabik lah. Mereka walaupun kalah, tetapi mereka tetap bersemangat tau.
2: Adakah awak cakap tu untuk menjaga hati saya? Saya dah tak pakai lah jersey, tapi Jepun. Saya masih lagi dengan Jepun. Tapi cuma hari ni saya tukarlah jersey lain sikit. Okay. Jom kita nak layan ini lagu FIFA World Cup 2026 Illuminate dengan Jesse Reyes, Eliana, FIFA Sound.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Itu dia lagu Pesman Shilang 7 dengan Bertahan di Sana. Anda kena terus bertahan sampailah habis kerja.
2: Bertahan habis kerja walaupun dah sakit gigi ke,
1: mengantuk ke,
2: mengantuk ke, teruskan bertahan demi mencari rezeki yang diberkati,
1: yang halal.
2: Okey. Okay. Baik, jadi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebab itu macam biasa kita ada 3 cerita video yang tular.
1: Ya, jangan lupa pergi singgah kat fanpage kami, tengok video tular tu, sebab nanti selepas berita kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dia cerita dia akak ni kena umpan.
2: Kena umpan? Kena umpan apa? Dengan ais krim?
1: Kena dengan mata kail.
2: Mata kail tu terkena kat mulut dia.
1: Macam-macam.
2: Ayah Basu ada cerita sedih juga.
1: Ini cerita sedih. Luahan seorang anak sulung di pusara ayahnya.
2: Lepas tu ada cerita pasal main bola juga.
1: Piala dunia biasalah. Kita share lah cerita bola.
2: Sebentar lagi. Dan untuk waktu ni, jom kita terus berhibur dengan lagu ini.
1: Ini dia Awi Rafael dan Ultimate, Kau di Hatiku.
2: Ya, pastinya anda semua di hati kami. Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.
0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi? Atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun, belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KLFM.

0: di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangun lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan di pertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Wah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180,000 usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan ramah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui jualan ihsan ramah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos sara hidup. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo, namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Burke. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada kelab itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Kawaja Imran Nazir berkata, lebih sedozen pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami di jam kedua ini Rentak Pagi KL. Hari ini ada Epi dan Anne temankan anda untuk bulan hari pertama,
4: yeah.
3: Di bulan Julai.
4: Senyumanmu bulan Julai.
3: Lagu apa?
4: Tak tahulah, saya buat tadi.
3: Oh, baru buat tadi.
4: Okey, kepada anda yang sedang memandu, ada info trafik itu ada di Jalan Kinabalu. Balu, pihak berkuasa melaporkan kemalangan dan tiang lampu tumbang di lorong kanan berhampiran susur bulatan Dato' On menuju kedai bumi, yang menambahkan lagi kesesakan dari Jalan Kuching. Di Lebuh Raya Base Raya pula, trafik perlahan dari UPM ke KTM Sedang, dari Balakong ke Seri Kembangan, dari Sapura ke Tol Mans Utara, dari Kampung Malaysia ke Pusaran Kucai, juga perlahan dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga perlahan di Istana Link ke Jalan Istana, juga di Lebuh Raya Kesas, perlahan di arah timur ke Wajipan Susur ke Subang Jaya, juga perlahan dari Bukit Rumau ke Highcom 013-3042-807. Macam mana nombornya?
3: Salah nombor. 013-3097-972. Kalau ada info trafik di tempat anda yang kesesakannya luar biasa, kongsikan dengan kami. Epi, kalau sakit gigi memang efek eh?
4: Dia kadang-kadang teringat nombor X. Atau nombor X saya tadi tu.
3: Oh, itu nombor. Jangan saya. Takut orang ada orang dah salin nombor tu kan.
4: Oh, iya ke?
3: Bahaya. Nanti dia kacau. X awak kan bahaya. Okay. Yang sedang memandu, hati-hati. Yang dalam perjalanan nak pergi hantar anak sekolah, hantar betul-betul. Make sure anak masuk sekolah. Kalau nak babai-babai anak tu, nak salam, buat dalam kereta. Jangan anak dah keluar kan kat pagar depan pagar sekolah, dia masih lagi babai-babai. Muah-muah anak langgar tiang.
4: Oh, anak langgar tiang.
3: Anak terlanggar tiang sebab tengok mak dia duduk babai-babai. Babai siap-siap dalam kereta.
4: Yeah.
3: Lagi pun mengganggu nanti orang belakang, nanti lambat bergerak.
4: Itulah. Lepas sebab babai-babai, anak tu sambil-sambil tu menyanyi. Anak dia pandai menyanyi.
3: Pandai menyanyi.
4: Datang uji bakat.
3: Yes.
4: Ya, uji bakat bintang kecil hari Sabtu ni 9 pagi sampai 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media.
3: Sempat. Okay. Jangan lupa juga sempatkan diri anda pergi kat tengok dekat fanpage kami, ada 3 video tular kami muat naik, sebab sebentar lagi kita nak kongsikan bual-bual lah sikit dengan anda apa yang tular hari ini.
4: Jadi kepada anda, jom kita berhibur dengan lagu ini.
3: Ini The Insomniac dan Yoni Boy bersuara.
4: Ruang Tak Bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Raya Sabun 7.29 minit pagi. Ini adalah Rontak Pagi KL NPE. AP Syafiq dan juga Andiana temani anda. Dan kita nak bercerita mengenai apa yang tular.
3: Ya, siapalah yang potong bawang pagi-pagi ni? Ya Allah. Penerbit kita hari ni pun sediakan cerita tular yang sebab jugalah.
2: Itulah, saya rasa. Bila melibatkan ayah, ibu, ini memang sangat-sangat menyentuh hati lah.
3: Asyidah Syurah lah ni penerbit kita ni.
2: Itulah.
3: Tapi dia pun tengah sebab jalan jam kat NPE.
2: Jalan jam boleh jadi sebab.
3: Okay. Ni cerita dia, story ni adik kita. Ni dia pergi melawat pusara ayah dia. Ayah dah meninggal dunia kan. Tapi yang menjadikan netizen sayu bila dia tanya ayah dia, semalam birthday dia, ayah ingat tak? Dia tanya. Dia bercakap sendirilah.
2: Lepas tu dia cakap lah, nanti dekat syurga ayah belikan adik hadiah tau.
3: Dia nak hadiah. Bagi nombor telefon adik tu.
2: Adalah.
3: Saya nak hantar hadiah lah kat dia.
2: Saya pun nak pergi hadiah juga ni.
3: Kau dapat tahu mana keberadaan adik ni, boleh juga kita hantar apa-apa
2: Itulah. Dan teringatlah dulu saya dengan arwah nenek saya rapat. Lepas tu abang seraya, kami pergi ziarah kubur. Lepas tu dah pergi kubur tu, saya cakap lah nenek, saya rindu nenek. Apa khabar nenek apa semua. Lepas tu ayah saya datang kat saya, salah kubur tu, kat sebelah sana. Aduh, saya dah sedih tau. Lepas tu aku dengar cari balik aku mulai.
3: Awak dah jadi menjanji kita ibu mertuaku
2: dah.
3: Betul lah. Salah kubur.
2: Salah kubur pula dah.
3: Jangan okey. Tapi cerita ni memang meruntun hati. Kita tengok dengan suara adik tu, dengan perkataan yang diucapkan tu, memang kita sebab tau. Kita sebagai orang dewasa ni pun menangis.
2: Ya.
3: Apatah lagi kamu yang di luar sana.
2: Jadi itulah kepada anda yang masih lagi ada ayah, yang masih lagi ayahnya sihat.
3: Ya.
2: Hargai ayah kita dan juga ibu kita. Luangkan masa bersama-sama dengan mereka.
3: Tengah mereka ada ni, luangkan masa bersama. Jangan nanti dah tak ada. Rindu tu memang sukar untuk kita sampaikan. Rindukan orang yang dah tak ada ni memang paling pedih lah.
2: Jadi kepada anda, sejasa hargai mereka. Jangan sibuk dengan telefon lah. Kalau makan dengan mereka, sembang dengan mereka, sembang. Tatap muka mereka.
3: Betul lah. Ni mak dengan ayah cakap, kita duk main scroll kan. Lepas tu kita dah terlepas dah momen-momen macam tu. Bila mereka dah tak ada, baru kita teringat, kenapalah
2: aku tak buat macam ni, kenapalah aku tak buat macam tu, baru nak menyesal.
3: Sebenarnya seronok tau kita kedengar mak-mak kita membebe, ayah-ayah kita membebe. Sebab itulah satu benda kenangan
2: lah. Betul lah. Macam saya selalu balik kampung kan, mak saya selalu cerita tentang jiran dia. Selalu cerita tentang macam-macam cerita lah. Semua
3: macam
2: dengar
3: ni, Mak Yon Agrinus.
2: Mak Yon Agrinus siapa?
3: Ada influencer kat TikTok tu. Mak dia kalau dia balik kerja, mak dia masih bergosip dengan dia. Mak dia cerita hal-hal jiran-jiran. Seronok juga.
2: Macam
3: aktiviti tau.
2: Saya tak nak join, tapi saya dengar je lah. Saya nak balas, awak dengar je.
3: Awak agreeness je lah dengan mak awak tu. Okay. Pergi tengok video yang kita telah muat naik di fanpage. Bentar lagi kita bacakan komen daripada anda.
2: Alright. Yang memandu, semoga selamat sampai. Kita nak terhibur dengan lagu ini.
3: Ini So Fast dengan pencinta terbaik.
2: Ya, Rontak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Ya, ini video tular yang menyentuh hati lah . Tengok adik ni dekat kubur ayah dia. Dia borak-borak sikit lah. Ayah dia tu yang buat orang sedih.
3: Kalau dia cakap kat ayah dia kan, arwah dia tu. Kalau kita berjumpa dekat syurga nanti, adik nak adiah. Apa nama, hari ni jadi adik katanya.
2: Okey, kita bacakan komen daripada rakan-rakan kita yang telah meninggalkan komen di video tular. Ini Pak Is, dia kata, adik nak adik apa? Uncle nak belikan. Sedih tau, sebagai bapak aku tersentuh.
3: Itulah, bila kita jadi bapak ni, ataupun jadi ayah ni, bila cerita tentang ayah ke, tentang anak-anak ke, kita mudah tersentuh tau.
2: Ya, dia tak boleh tengok kesusahan anak-anak kecil yang lain tau.
3: Okey, baik, ada Anita Darling katanya, Baba ingat tak? Aduh, nangis lah aku katanya.
2: Dia baru cakap ingat tak tu, dah nak menitik dah ayam atau. Okey, ini komen daripada Haikal. Dia kata, bila dia sebut Baba je, aku dah rasa macam nak tercekik. Kehilangan abah atau mak waktu kecil memang sangat menyeksakan tau.
3: Baik, ada Azwan. Azwan pula kata, kamera phone saya rosak ke ni? Tiba-tiba kabur ni. Allah, rindu ayah saya lah.
2: Bukan telefon yang kabur, betulkan mata. Alap-lap sikit mata sebab menangis dah tu.
3: Menangis tu. Itulah, semalam saya ada ikut kawan saya pergi hospital tengok ayah dia. Itulah, sedih juga saya.
2: Ayah hospital. Kawan tu ni ke?
3: Apa dia?
2: Girlfriend ke?
3: Kan, kawan saya lah.
2: Dia
3: pergi tengok ayah dia sebab ayah dia kerja kat hospital tu.
2: Apa itu? Kenapa sedih pula awak tengok
3: sedih
2: ayah
3: lah. Hari pertama ayah dia kerja.
2: Hari pertama. Lalunya bapak yang hantar anak hari pertama kerja.
3: Ni anak dia pergi tengok ayah dia lah. Kesian seseorang.
2: Okay, settle video tu lah kita. Yang pertama ni, kita doakan semoga adik ni tabahlah menghadapi segala ujian kan. Hidup tak ada ayah ni, betul orang kata berat dan sukar.
3: Betul lah. Macam kawan kita dekat Tetok Lah dia pun baru kehilangan ayah tak lama juga. Tihah Yusof baru juga kena ayah dia. Itulah, Tihah pun sedih.
2: Dia pun tengah orang kata grief kan. Tengah mempulihkan sendiri semangat dia. Okey. Settle dah video tular kita yang sedih ni kan. Tapi ini kita masuk video tular yang kedua. Saya nak gelak pun takut pula kau orang kata macam tak simpati dengan akak ni.
3: Betul lah, apabila melibatkan suami isteri ni, apabila ada sesuatu terjadi kepada isteri, terhatuk kepala ke, tersadung ke, ini pula umpan ataupun mata kail tu tersangkut dekat mulut. Nak gelak, nanti takut kena marah.
2: Dekat dagu. Tapi saya pelik lah. Macam mana mata kail tu boleh tercocok kat dagu dia?
3: Mungkin masa abang kita ni nak menghayunkan joran tu, akak kita kat belakang. Lepas tu bila dia nak tarik tu, dia punya mata kail tu akan tersangkut dekat mulut.
2: Tapi tak sakit ke? Sebab dia macam steady.
3: Dia
2: tak nampak mengecam gelabah ke
3: apa. Sebenarnya sakit tetapi menahan marah.
2: Dia tenang.
3: Dia nampak tenang sambil
2: dia tengok suami dia tu senyum. Itu kalau saya kena tu goodbye lah.
3: Goodbye lah.
2: Memang goodbye.
3: Tapi saya tak ambil lah kesabaran akak kita ni tak marah-marah.
2: Macam mana saya nak belajar apalah amalan yang diamalkan tu?
3: Di antara 7 kayipan dunia lah wanita tidak merentan macam tu.
2: Awak macam peli. Okey. Pergi tengok video tu memang kalau kita tengok memang cuy hatilah videonya dekat fanpage kami. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu. Ini Syamil dan Ernie Zakri dengan Goodbye Hello.
3: Ya, Ruang Tak Bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sebab 7.51 minit pagi ini adalah rentak pagi KL 97.2, itu frekuensi kami di KL dan anda boleh dengarkan juga menerusi RTM Click.
2: Baik, ini video tular kita yang kedua ni. Nak ketawa tapi takut. Tengok akak ni, memang dia muka dia relax, tenang. Tapi pandangan mata dia tu, AP.
1: Betul lah, sakit tau. Kalau mata KL tu terkena bibir ataupun mulut kita, memang sakit.
2: Yang ini tercucuk kat dagu.
1: Tercucuk kat dagu.
2: Mata KL kau terkena dekat jari pun dah sakit.
1: Sakit dah.
2: Ini dekat dagu akak terpacak kat situ.
1: Betul lah, cuba bayangkan perasaan ikan macam mana.
2: Ya, jangan payah lah. Tak apa, tak payah. Memang ikan tu untuk digunakan mancing ikan.
1: Bayangkan anak-anak ikan tu.
2: Awak jangan overthinking. Awak jangan overthinking, Abby. Okey, tapi video ni kan abang tu pun relax juga. Dah tengok insiden macam tu. Kalau saya dah kelang kabut, dah tarik kan, kasi keluar.
1: Tapi masalahnya dia sempat ikut video. Kalau saya, isteri saya terkena macam tu, kecabutkan dulu. Baru ikut video ni. Macam mana? Video dulu.
2: Dah cabut macam nak rekod, dah tak ada konten lah.
1: Konten penting.
2: Konten penting. Okay. Ini komen daripada Halim. Dia kata, bagus isteri abang ni. Dah tercucuk mata kail pun masih boleh tersenyum. Aku ni nak bagi tahu bini nak pergi mancing pun dah kena marah tau.
1: Tapi bagus lah. Isterinya ikut sekali pergi mancing.
2: Kan?
1: Jarang-jarang berlaku tau.
2: Dia layan hobi suami dia.
1: Ada Mia Alia katanya, kalau jadi kat aku ni dah menjerit dan ketakutan dan kegeraman.
2: Geram betul ni. Okay, ni komen daripada Cindy. Ikan apa tu? Macam ikan merah je. Boleh lah. Boleh lagi abang ni gelak-gelak kan. Yelah, akak tu pakai tudung kalau merah.
1: Oh, kalau merah. Ni bukan ikan biasa-biasa ni. Ni ikan kerapu tiga rasa ni. Ada Lukman pula kata, aku tengah fikir macam mana boleh tersangkut mata kail dekat dagu tu.
2: Itulah yang saya tertanya dah jadi. Sejak saya tengok video tu, saya pun tertanya macam mana.
1: Macam saya kata tadi lah. Kalau kita nak baling mata kail tu, dia akan daripada belakang tau. Mungkin akak tu kat belakang.
2: Kat belakang. Tapi takkanlah IP.
1: Dia baling-baling lepas
2: ataupun
1: tersangkut.
2: Ataupun video ini sekadar konten.
1: Oh, dia memang sengaja sangkutkan dekat ni.
2: Supaya dia ada konten untuk penonton.
1: Tapi pernah berlaku juga.
2: Pernah berlaku.
1: Dia memang tak pelik lah. Memang pernah berlaku dekat
2: orang. Biasalah benda tu kejadian macam tu. Tapi yang tak biasanya akak ni tersenyum.
1: Akak tersenyum luar biasa sikit lah.
2: Lalu orang dah menjerit dah.
1: Okay,
2: saya telah video tu lah kita yang kedua. Kita nak masuk ini video tu lah ketiga. Ya, demam Piala Dunia kian terasa dan makin terasa ni. Lagi-lagi kejutan demi kejutan.
1: Kejutan demi kejutan. Pasukan-pasukan besar pun dah
2: tersingkir. Nak cakap macam mana lagi?
1: Ya, individu tu lah yang ketiga. Ini influencer ni, Babah Nadine.
2: Babah Nadine yang selalu cakap Sabah tu.
1: Bukan Sabah.
2: Ya, tapi dia orang Melaka kan?
1: Melaka.
2: Ada orang Melaka tapi dia cakap Sabah.
1: Oh, ya.
2: Sebab dia dulu pernah bertugas dekat Sabah.
1: Dia polis marin kan? Polis marin kan? Di Babah geram. Babah main bola sepak. Tapi Babah jadi keeper. Lepas tu bola dah terlepas lah. Dia bola lompat. Dia delay.
2: Delay sikit. Mungkin line tak berapa nak elok tu.
1: Itulah.
2: Dia dulu loading. Tapi kalau kita tengok tu, memang yalah, memang bola tu dah tersasar dah. Dia baru nak lompat.
1: Dia mungkin nak buat kelakar lah
2: kot. Nak buat kelakar. Tapi bola tu tak gol.
1: Bola tak gol.
2: Nampak hebat
1: lah
2: juga.
1: Babah ni antara keeper je cup lah.
2: Oh, iya ke?
1: Tak tahulah. Dalam video ni lah.
2: Tapi saya rasa orang yang shoot tu tak masuk gol, memang dia nak boleh buat apa lagi.
1: Yalah kan. Masalah bola dah keluar. Tak payahlah nak tunjuk effort kalau lompat-lompat lah kan.
2: Tapi awak pun macam loading sikit. Okay, pergi tengok video tu. Komen dekat situ. Sebentar lagi kita bacakan komen anda.
1: Baik, sambil-sambil anda ada yang tengah serapan, dah sampai office apun. Kita nak nyanyi ramai-ramai lagu ni.
2: Busy ke tu?
1: Busy ke? Bapak busy nampaknya. Tak bagi KL.
2: Ini baru KL.